0: and Warda Brita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
8: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
9: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
8: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
9: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
8: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
10: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
11: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
12: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
2: Aman
12: jadi,
2: ya.
12: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
10: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
7: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
8: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan
1: Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Rasa melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh. Sultan Siska.
1: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
2: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
1: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
2: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
1: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
2: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
2: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
3: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersama Taklukkan Dunia ya, kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjut lagi Manado pagi ini sesi kedua usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional Pro3 tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya? Kalau tadi pagi dini hari Anda sudah dengarkan ya siaran langsung laga Prancis Senegal hasil 3-1 ya di fase grup I yang bermain di Stadion New York. Jam 9 pagi ini ya kami akan siarkan lagi ya Argentina versus Aljazair di fase grup J. Dia akan main di Stadion Kansas City. Iya baik, pendengar, memang secara arafiah ya pertemuan melawan Afrika ya ataupun wakil Afrika ya Aljazair, Argentina punya catatan yang cukup impresif ya setelah kekalahan mengejutkan dari Kamerun pada Piala Dunia 1990. Dan pelatih Lionel Scaloni juga diperkirakan tetap mempertahankan ya formasi permainan 4-3-3 dengan pendekatan menyerang. Ya, dan Lionel Messi kembali akan menjadi pusat kreativitas permainan ya, sementara Lautaro Martinez diproyeksikan menjadi andalan utama di lini terdepan. Sementara di lini belakang, Aljazair akan mengandalkan organisasi pertahanan solid dengan dukungan pemain seperti

pertandingan grup J melawan Aljazair untuk pagi ini, dan kapten serta bintang Lionel Messi ya akan bermain dalam turnamen Piala Dunia ke-6-nya. Dia memecah rekor rival abadinya Cristiano Ronaldo. Ya, namun pendengar, ya ini merupakan pertandingan akhir ya, ataupun laga akhir dari Lionel Messi. Dia akan berlaga di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya, dan pendengar, dua pertandingan pemanasan terakhir Argentina menghasilkan kemenangan 2-0 atas Honduras ya pada 7 Juni dan kemenangan 3-0 melawan Islandia pada Rabu 10 Juni. Nah, sementara Aljazair tampak mengancam menjelang pertandingan pembuka mereka setelah ya, tak terkalahkan dalam semua pertandingan persahabatan tahun ini ya. Tim Afrika Utara ini mengalahkan Guatemala 7-0. Bermain imbang dengan Paraguay dengan Uruguay 0-0 pada Maret lalu. Ya, Aljazair ya tidak kebobolan satu gol pun ya dalam pertandingan persahabatan, dan pertahanan mereka tetap terlihat solid ya. Dan ini merupakan kabar baik bagi the Fennec Foxes ya menjelang pertemuan mereka dengan Argentina. Dan diketahui pendengar, Aljazair dan Argentina hanya pernah bertemu sekali ya di masa lalu. Di tim Amerika Selatan ini keluar sebagai pemenang dalam pertandingan persahabatan tahun 2007. Oke, dinantikan saja ya, sesaat lagi nanti di jam 9 Anda akan ikuti partai Argentina versus Aljazair di fase grup J yang akan main di Stadion Kansas City.

pribadi harus ditekan. Taat pada pelatih tak terpengaruh penonton. Walaupun sakit harus patuh pada wasit.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih. Apalagi

0: Iya, baik pendengar, kita tinggalkan Iwan Fals dengan sepak bola ya. Dan selanjutnya program Satu Arah Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita ikuti bersama siaran langsung sepak bola laga Argentina versus Aljazair.
1: Ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
2: Ya, ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi yeah, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
2: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawannya, harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Mujub.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka ber

perilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Yan, sebab sebab produk Manado teman terbaik kamu. Begin with me Jody dimulai kalau bukan di pada saat pagi teman berdua pada pagi hari ini. Ya teman berdua, kejadian tak terduga itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Termasuk di tempat ramai seperti pusat perbelanjaan. Nah kalau tiba-tiba ada orang yang bertindak agresif atau membawa senjata, jangan panik dan jangan coba untuk menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan ya. Prioritaskan keselamatan diri dengan segera menjauh dari lokasi. Cari tempat aman untuk berlindung dan ikuti arahan petugas keamanan. Nah, dalam dunia kebencanaan ini tuh disebut kesiapsiagaan terhadap situasi darurat. Ingat prinsip sederhana yaitu lihat bahaya, hindari dan laporkan. Tetap waspada, tetap tenang dan saling jaga. Karena keselamatan itu bukan cuma soal bencana alam, tapi juga menghadapi situasi darurat yang datang tanpa peringatan. Siap siaga itu bukan berarti takut, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan tidak baik-baik saja. Oke, jadi itu dia ya teman Pro 2. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku, karena sudah sebentar lagi mau pukul 10. Artinya apa? Harinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah menahan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Jian yang menggantikanku di santai siang untuk siang hari ini. Oke teman berdua. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune dong. Kalau bukan ini, saya pembuat produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman berdua.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Pubber.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, bareng Jihan. Kali ini di Santai Siang nemenin kalian semua yang lagi pada beraktivitas, yang lagi pada kuliah. Udah pada libur belum sih hari ini? Atau emang masuk nih ya, aku yang gak tahu. Atau buat teman-teman yang hari ini kerja, semangat kerjanya, semoga deadline-deadline semuanya selesai tepat waktu, biar ada waktu untuk diri sendiri juga gitu kan. Dan of course teman-teman, aku bakalan ngasih beberapa updatean buat teman-teman Pro2, terus juga lagu yang bikin kalian tambah semangat sampai jam 3 sore nanti. So make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Alza Zahir, dan selanjutnya kita akan hadirkan podcast antara dengan Kemenaker mengenai program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Kemenaker Bapak Profesor Insinyur Yasyerli STMT PhD.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya. Ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Jadi seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, ya. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasyerli. Prof. Yasyerli, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suwanti. Gimana kabarnya?
3: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi, apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemenaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai, ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Sesudah kita tahun lalu, Alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi, D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat, bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat? Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi, mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya, tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya, kuotanya, ya, ini sedang bergerak terus, Alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya, kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
3: Empat kali lipat, Prof.
1: Lebih. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah. Gitu ya.

0: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan,
1: Ya.
0: begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill
1: Ya.
0: tadi ya, Prof. Apalagi yang bakal mereka dapatkan? Kemudian nanti kesempatan kesempatan penempatan kerjanya akan jugakah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya. Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on, terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert. Dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan, ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on dan
0: intensif, gitu.
1: Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya, nantinya dalam mencari atau mendapatkan kali ya pekerjaan.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Menya. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi,
1: perguruan tinggi
0: gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100 ribu. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400 ribu Prof. Yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya, kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini memang dua program, esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja. Gitu ya. Targetnya berbeda. Gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya, bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
0: dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
0: juga
1: dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Ya, kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah, ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif,
0: yeah, yeah.
1: Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam,
0: mm-hmm.
1: ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang,
0: yeah.
1: baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
0: Oke, okay. Dari ya. 40?
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
0: Uh-huh.
1: Ya. Daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata
0: Betul.
1: Dia. Dan lalu kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama?
0: Iya, iya, iya.
1: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan mm-hmm. untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan,
0: yeah.
1: mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan mm-hmm. kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100.
0: Hmm.
1: Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh ya, pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi memang... Lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi.
0: Mm.
1: Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu. Ya, teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI.
0: Okay.
1: Dan kami sadar, ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga, gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama, ya, perusahaan, ya, dan pemerintah.
0: Di tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini? Selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu.
0: Mm.
1: Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya.
0: Mm-hmm,
1: gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan. Ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan gitu mm-hmm. ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh. Ya, kita sudah punya ekosistem
0: mm-hmm.
1: membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Okay.
1: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai
0: menjadi pegangan,
1: dan pegangan gitu ya, dan diakui oleh industri.
0: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
0: Oke.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
0: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawannya itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut defable itu memberikan value buat perusahaan.
0: Yeah.
1: Di sinilah pemerintah harus hadir.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
0: Oke.
1: Okay, ya, okay. Kita akan bangun.
0: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
1: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan okay, kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
0: Oke, okay. Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
1: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau dilihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
0: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
0: Betul. Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Ya, yang pertama kondisi global ya, jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
0: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya, kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil program studi S2, S3 ya, mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya. Atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah guru jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan akan berkarir berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP.
0: Ya. Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: itu. Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya, sosial buat mereka. Yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu ya, pekerja platform. Tahun ini ya, kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya, kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian. Ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya, bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Men ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit. Ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya, yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Ini satu hal, jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya. Opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini, gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi, memberikan juga jaminan perlindungan.
1: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka.
0: Khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
1: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu,
1: yang pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
0: Okay.
1: Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs macam-macam. Disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini masih bersama saya, Yalin Solviani, akan terus menemani Anda pendengar di program Special Pro 1. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengan Anda Dinamika Olahraga. Kita hadirkan dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Sementara itu mendengar timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debut di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Aibin pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Tangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kedut Ambesar, America at the Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Dua Ribu, Dua Pulu Adam, Tournament Sepak Bola, Terbesar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia mulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia dan Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka, Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, Mateo, dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka main dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana. Rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqam Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses!

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia pada 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Souwilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, yang masih mendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Daniel Wans ya, Marmut Merah Jambu, yang sudah saya hadirkan di ruangan Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih enjoy gitu ya, menikmati kegiatan aktivitas Anda, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Dan di siang hari ini, untuk Anda yang sudah menikmati makan siang Anda, selamat menikmati makan siang, yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat ya. Apapun yang menjadi kegiatan Anda hari ini, planning-planning Anda juga gitu ya, aktivitasnya berjalan lancar dan tentunya juga sesuai dengan rencana Anda. Dan yang pasti semoga hari ini dalam perjalanan pun juga ya, tiba dengan selamat dan sampai tujuan dengan penuh sukacita. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi yang terus proses satu hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Oke, yang pastinya Lionel Messi tadi gitu ya, tampil gemilang mencetak hat-trick. Tentunya juga saat timnas Argentina membungkam Aljazair dengan 3-0 laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten Laby Caleste gitu ya, tercipta menit ke 18, 60 dan 77. Dan ini sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan pendengar. Hidupku rasa ini. Dan yang masih Argentina juga langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick off dibunyikan. Bahkan Messi juga sempat membobol gawang Aljazair gitu ya pada 5 menit pertama pertandingan pendengar. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR ya. Yang pastinya juga menunjukkan bahwa sang penyerang berada dalam posisi offside. Jadi 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam, Fares Caibi berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez gitu ya. Tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside pendengar. Dan yang pasti gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya lahir pada menit ke-60. Proses gol bermula dari umpan silang Julian Alvarez dari sisi kiri gitu ya. Dan tentunya walaupun juga sempat gitu ya banyak sekali ketegangan-ketegangan di pertandingan tadi, tentunya menjelang turun minum sejumlah serangan Aljazair juga masih mampu dipatahkan lini belakang Argentina. Skor 1-0 bertahan hingga jeda dan memasuki babak kedua. Aljazair juga berusaha meningkatkan intensitas mereka, intensitas serangan juga untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun Argentina justru tampil lebih berbahaya. Messi sempat mengancam melalui tusukan dari sisi kanan yang diakhiri juga tembakan, tetapi bola masih melambung dan tidak lama kemudian Lautaro Martinez nyaris menggadakan keunggulan Argentina pendengar. Dan penyerang Inter Milan tersebut juga menerima umpan hasil duel yang dimenangkan Enzo Fernandez, akan tetapi sepakannya dari dalam kotak penalti berhasil ditepis kiper Luka Zidane gitu ya. Dan gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya lahir di menit ke-60. Proses gol ini bermula dari umpan silang Julian Alvarez di sisi kiri dan bola liar kemudian disambar Alexis Max Alister gitu ya dengan tendangan keras dari luar kotak penalti dan sempat diblok pemain Aljazair gitu ya. Dan Messi juga di posisi yang tepat langsung menyambar bola reborn dengan kaki kanannya dari depan gawang. Skor berubah jadi 2-0 pendengar. Dan tentunya permainan semakin tegang gitu ya. Dan tentunya hat-trick ini nanti akhirnya tercipta di menit ke-77. Messi melakukan kerjasama 1-2 gitu ya dengan Nico Gonzalez sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari depan area penalti. Dan bola pun meluncur ke sudut gawang yang tidak mampu dijangkau oleh Luka Zidane. Gol tersebut memastikan Argentina unggul 3-0 sekaligus menegaskan dominasi mereka sepanjang pertandingan gitu ya. Dan pada sisa waktu laga, Aljazair juga berupaya memperkecil ketertinggalan mereka gitu ya demi menjaga peluang di klasemen grup J. Riyad Mahrez juga sempat memperoleh kesempatan melalui tendangan bebas, tetapi bola hanya membentur pagar hidup Argentina. Dan yang pasti hingga peluit panjang dibunyikan skor 3-0 untuk kemenangan Argentina tidak berubah. Hasil ini menempatkan Laby Caleste di posisi teratas grup J. Sementara Aljazair gitu ya harus berjuang pada pertandingan berikutnya untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya pendengar. Haruskah aku bersabar?
Oke, okay, masih mendengar tadi informasi Piala Dunia 2026 Messi hat-trick ya, Argentina bungkam Aljazair. Yang pasti itu tadi informasi yang kita hadirkan di mendengar Anda, yang Anda juga bisa dapatkan melalui portal berita kami di rri.co.id. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, yang masih ada pendengar di Monedio siang hari ini, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Alika, Aku Pergi, yang pasti tadi lagunya sudah saya hadirkan. Semoga semuanya jadi makin lebih semangat terus gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedio. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang juga sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya, ataupun juga mungkin sedang beristirahat siang, atau mungkin ada yang baru makan siang gitu ya. Tapi juga kondisi Anda, apapun yang disantapan Anda di hari ini, semoga semuanya dapat sehat gitu ya. Dan tentunya juga dapat terus menjaga kondisinya, walaupun cuaca saat ini juga kurang-kurang menentu gitu ya. Kadang-kadang panas, hujan gitu ya. Yang pastinya reda lagi, hujan lagi. Jadi tetap jaga kondisi, karena memang banyak wabah penyakit juga gitu ya kalau musim-musim seperti ini. Dan yang pastinya pendengar, di sini ada beberapa informasi yang akan saya bagikan di ruang dengar Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Kemenkes kabarnya targetkan 0 kematian DBD pada tahun 2030 gitu ya. Nah, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengue tentunya juga di atau DBD gitu ya terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut 105 orang itu dilaporkan meninggal dunia. Dan bahkan Direktur Penyakit Menular Kemenkes gitu ya, Prima Yosepin juga mengatakan tingginya kasus dan juga kematian DBD ini juga mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosepin juga mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengue gitu ya terbesar di dunia, pendengar. Dan bahkan berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat sendiri gitu ya menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026. Juga tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Dan bahkan Prima juga menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus dengue gitu ya, dengue global. Namun juga kontribusi kematian akibat penyakit tersebut juga mencapai 17% dari total kematian dengue di dunia. Dan bahkan pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan supply line gitu ya, serta respon cepat untuk menekan kasus dengue nasional. Prima mengatakan juga strategi tersebut didukung tata kelola pembiayaan, kemitraan, riset data, dan juga inovasi kesehatan. Dan oleh karena itu memang Kemenkes juga menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada tahun 2030 melalui running gitu ya. Dan tentunya selain itu juga kasus ini ditargetkan juga turun 25% pada tahun 2030 nanti dibandingkan kondisi nasional di tahun 2021, pendengar. Oke, maksudnya tadi berapa informasi yang saya hadirkan di dengar Anda. Kemenkes targetkan 0 kematian DBD ya di tahun 2030. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana ya. Dan apalagi juga pendengar, ada banyak informasi seputar berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga seputar sepak bola, olimpik atau sport, bahkan gaya hidup juga gitu ya, semuanya lengkap termasuk hobi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian budaya, kesehatan, hiburan, kuliner dan wisata, bahkan informasi seputar ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Terus bersama Pro 1 Monedio, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pendengar, akan kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Terus

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yelin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, berdasarkan data Kementerian Pertanian atau Kementan gitu ya, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam konsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani ya dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Dan yang pasti di sini artinya gitu ya, kalau rata-ratakan gitu ya, setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok gitu ya. Dan yang pasti dilanjutkan kembali olehnya gitu ya, tidak heran kalau misalkan masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya, karena konsumsi susu menurutnya masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kilogram per kapita per tahunnya gitu ya. Dan yang pasti di sini menurut dari Kementan gitu ya, Agung Suganda, ia menuturkan tadi sama-sama mengikuti acara sosialisasi SDTI 2026, yaitu rangkaian sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Jadi acara SDTI 2026 ini merupakan rangkaian acara pada Indo Livestock Expo dan Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Nice Pig 2 gitu ya. Dan tentunya juga masih menurut Agung sendiri gitu ya, semua tahu kandungan gizi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga tentu untuk menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia. Jadi sebagai generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045, tentunya Kementan menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Pernyataan itu dilayangkan dalam acara Indo Livestock Expo dan Forum Nest PIK 2 gitu ya, Kabupaten Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda juga mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan kambing, jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Namun Agung mengaku selama 6 bulan di tahun 2006 ini pemerintah masih membuka impor daging domba dan juga kambing, tapi syaratnya yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional, pendengar. Oke, masih tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di rundingan Anda. Kementan menyebutkan bahwa konsumsi susu rakyat Indonesia masih rendah gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, yang lebih semangat gitu ya, apalagi juga yang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang di hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan dan tambah semangat juga gitu yang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga saya akan terus menemani Anda, tentunya sampai nanti gitu ya, di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pastinya pendengar di selatan hari ini gitu ya, sebelum kita hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini berita daerah gitu ya, tentunya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda laporan langsung dari reporter kami di lapangan, Jeff Asa, yang akan melaporkan gitu ya terkait pelaksanaan Pilhut 3 menit bersama Senator DPD RI Ban Liau.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, Jeff, silakan laporannya.
2: Pak, oke, okay, tapi ya, selamat sore mendengar ini di mana saya berada. Saat ini saya sama-sama dengan Senator DPD RI Stefanus Bandio bersama dengan tim APETNAS Provinsi Sulawesi Utara baru selesai memantau jalannya proses tahapan pembahasan hukum tua yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Minahasa di 129 desa. Terus ada 3 desa yang PAW terkait waktu, yaitu hukum tuanya meninggal. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses jalannya pemantauan tadi terkait dengan pesta demokrasi masyarakat Minahasa yang merupakan juga barometer pemilihan hukum tua di Indonesia, saya bersama dengan Senator DPD RI Stefanus Bandio yang turun langsung bersama Minahasa, Wakil Bupati Minahasa, dari Minahasa melihat langsung proses jalannya demokrasi pemilihan hukum tua. Selamat sore Pak.
3: Selamat sore, apa kabar?
2: Terkait pantauan tadi Pak, proses jalannya pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa, Pak Stefan.
3: Pertama perlu disampaikan bahwa ada MOU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Sulawesi Utara tentang optimalisasi pelaksanaan program jaga desa. Dan kami bekerja sama dengan Visi Pencerat Manado dan Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dengan pemerintah Kabupaten Minahasa, melakukan pemantauan di 129 desa dengan melibatkan mahasiswa Visi Pencerat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terhitung dalam APETNAS Sulawesi Utara. Dua, kami salut dan bangga kreatif inovasi dari Bupati Minahasa, Pak Dr. Robidon Ekambe, Wakil Bupati Bupata, Sekda, dan seluruh jajaran yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Sulawesi Utara. Dan dapat kami katakan ya, mungkin salah satu atau dua di seluruh Indonesia seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2006 sebagai implementasi dari undang-undang desa yang baru. Oleh karena itu, dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Bapak Kajari Minahasa, dari pengurus DPD APETNAS Sulawesi Utara dan DPC APETNAS Kabupaten Minahasa bersama dengan Dekan Simunstra, dengan Pak Dosen, dengan mahasiswa, bersama-sama juga dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran, kami melakukan pemantauan di antaranya ke Lokus Kiawa 2 Kecamatan Kawang Utara dan Kanonang 1 Kecamatan Kawang Barat. Di mana pada umumnya setelah kami memantau, kami juga sempat bercakap-cakap dengan teman-teman APPD, dengan masyarakat, di mana memang ini pesta, pesta demokrasi yang sebenarnya sudah temurun, turun-temurun di Kabupaten Minahasa. Ya, berlaku kondusif, memang harapan kami ini adalah siapapun yang terpilih sebagai ketua akan menjadi pemimpin seluruh elemen masyarakat tanpa melihat perbedaan status sosial, etnis, apalagi warna politik. Dan Ketika ini yang di

0: didapatkan, maka kemajuan desa. Oleh karena ini semua.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama pendengar arah di mana-mana berada, terus bersama Persatuan Meredo. Dan demikian tadi laporan langsung gitu ya terkait pelaksanaan Pilhut 3 menit bersama Senator DPD RI Ben Liao. Dan kita akan jelang warta berita daerah saat lagi di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Persatuan Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini di Sirabu, 17 Juni 2026.
1: Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu, bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong ini.
0: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, di Kabupaten Kepulauan Talaut, harga bawang putih melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.
2: Harga komoditas rempah-rempah di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Bumbu dapur yang naik diantaranya bawang putih. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp55.000 per kilogram naik signifikan menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Yusdi Pele, salah satu pedagang di pasar Lirung, menyebutkan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Dan saat ini bawang putih menyentuh angka Rp70.000 per kilogramnya. Hal ini juga dipengaruhi pembelian dari Manado yang juga mengalami kenaikan. Manado diketahui merupakan salah satu daerah pemasok bumbu dapur di pasar Lirung.
3: Baru yang masih harga tinggi, bawang putih dari 50 naik 70, bawang merah 80, baru tomat naik sedikit Rp22.000 per kilo.
2: Sementara komoditas bawang lain seperti bawang merah masih dijual dengan harga tinggi. Penjualan bawang merah saat ini masih mencapai Rp85.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya bawang merah juga hanya dijual Rp60.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai puskesmas yang ada di daerah kepulauan, Puskesmas Kahuku menerapkan program kawasan bebas asap rokok.
4: Kawasan bebas asap rokok diterapkan di UPTD Puskesmas Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Asri Rahmaniar, sebagai pemegang program penyakit tidak menular Puskesmas Kahuku, menjelaskan program kawasan bebas asap rokok ini meliputi kawasan puskesmas dan sekitarnya guna memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap pengunjung di puskesmas tersebut.
5: UPTD Puskesmas Kahuku, sebagai fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, memberlakukan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau tempat yang ditetapkan sebagai area bebas dari asap rokok. Tujuan penerapan kawasan tanpa rokok sendiri yaitu untuk melindungi kesehatan semua orang dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, mencegah meningkatnya jumlah perokok baru, terutama anak dan remaja, dan mendukung upaya pengendalian penyakit akibat tembakau.
4: UPTD Puskesmas Kahuku melayani warga di kepulauan, yakni di 4 desa, yakni Desa Kahuku, Ehe, Libas, dan Lihunu. Dienemasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Utara terus menggencarkan razia terhadap knalpot brong atau bising demi kenyamanan masyarakat.
6: Kepolisian daerah menyerukan kepada pemilik kendaraan bermotor termasuk sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot brong atau bising. AKBP Dasferi Abdi dari Dirlantas Polda Sulut mengatakan, meski razia atau tilang manual berkurang, pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong akan mengundang tindakan polisi. Dasferi menegaskan telah menginstruksikan ke Polres jajaran di kabupaten kota agar tidak ragu melakukan tilang terhadap pelanggaran kasat mata seperti knalpot brong.
1: Jadi dari kita di Direktorat Lalu Lintas pun sesuai dengan arahan dari Korlantas Mabes Polri maupun arahan kita ke jajaran, kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang jelas pelanggarannya itu silakan kita lakukan penindakan. Memang terkendala kemarin ini ada arahan dari pimpinan kita juga, kita melakukan kegiatan-kegiatan penindakan itu, penilangan manual itu dikurangi. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu, bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong ini.
6: Knalpot brong sampai kini sudah meresahkan masyarakat, hanya saja warga tidak ingin memperbesar persoalan dengan menindak sendiri. Tidak mengenal ada ibadah atau jam istirahat, knalpot brong atau bising selalu mengintimidasi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Sulawesi Utara menerapkan mekanisme berbeda untuk jenjang SMA dan SMK.
7: Pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Utara berlangsung sejak 2 hingga 24 Juni mendatang. Selain membuka pendaftaran secara online, sekolah juga menyediakan posko bantuan bagi calon murid yang mengalami kendala saat mendaftar. Khusus jenjang SMK, peserta dari berbagai daerah dapat mendaftar melalui jalur prestasi umum yang memiliki kuota terbesar yakni 75%. Namun seluruh pendaftar tetap diwajibkan mengikuti tes minat dan bakat sebagai bagian dari proses penentuan jurusan. Sebagaimana dijelaskan Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Fil Diamanti.
8: Untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat. Dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar, karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah, lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silakan daftar, dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA. Di situ perbedaannya.
7: Melalui posko pengaduan di kantor dinas pendidikan serta layanan hotline pada situs resmi SPMB, masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kendala data ataupun indikasi kecurangan selama masa seleksi. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang pendaki Gunung Klabat yang mengalami luka dan hipotermia.
9: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 orang survivor atau pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di Gunung Klabat, Kabupaten Minahasa Utara. Humas Basarnas Sulut Nuryadin Gumelang mengatakan, ketiga survivor masing-masing, Stefani Lainjong 23 tahun, Kingli 29 tahun, dan Marcel 29 tahun ditemukan dalam kondisi selamat di pos 2 Gunung Klabat dengan jarak sekitar 5,9 km dari kantor SAR Manado.
10: Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Manado mendapat laporan ada 3 survivor atau pendaki senama Stefani Lainjong dan Kingli serta Marcel, alamat Politeknik Indah Manado. 3 pendaki ini terinformasi mereka telah mereka turun. Survivor ini mengalami cedera pada kaki dan ada juga yang hipotermia yang diakibatkan karena cuaca dan curah hujan yang sangat tinggi.
9: Sementara itu Stefani Lainjong, salah satu korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang telah menolong dirinya dan kedua teman lainnya. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dihentikan. Basarnas menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pendaki, agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta memperhatikan faktor keselamatan sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Roy Pesak melaporkan.
0: Kalangan praktisi, pemerhati, akademisi, dan peneliti mengisi struktur kepengurusan MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031.
4: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia MIPI Provinsi Sulawesi Utara telah resmi memiliki kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2026-2031. Ketua DPW MIPI Sulawesi Utara, Joe Neganda, mengatakan dengan adanya kepengurusan yang baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran akademik dan kajian pemerintahan di Sulawesi Utara.
11: Menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami untuk menjadi Ketua DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa memang di dalam MIPI ini juga kita terdiri dari berbagai macam stakeholder, mulai dari praktisi, akademisi, peneliti, dan termasuk pemerhati. Nah, kombinasi dari empat unsur ini kiranya akan bisa memberikan dampak yang kuat bagi kemajuan ilmu pemerintahan yang berkontribusi pada good governance. Jadi kami berharap juga dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sulawesi Utara.
4: Sejumlah kalangan akademisi mengisi struktur kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara periode 2026-2031. Di antaranya Wakil Ketua 3 Penerbitan Jurnal Publikasi Digitalisasi Inovasi dan Data, Dr. Kristi Karla Arina. Untuk bendahara dipercayakan kepada Carla Antoneta Sigarlaki dan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Hani Tambani. Diana masih melaporkan.
0: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras.
12: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya, peningkatan kasus kriminal justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Tokoh agama yang juga kepala Kanwil Kemenag Sulut, Haji Ulias Taha, mendukung penuh terhadap upaya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Manado.
13: Nah, kita tentu mengapresiasi ketika pemerintah membuat program yang memberikan dampak kebaikan terhadap masyarakat. Salah satu program untuk memberantas premanisme. Kenapa premanisme ini perlu diberantas? Karena memang ini akan memberikan dampak terhadap bagaimana kemudian aparat atau hukum itu tidak bisa berjalan karena ada tindakan-tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga itu tentu kita mendukung.
12: Meski upaya-upaya antisipasi dilakukan dengan cara preemptif, preventif maupun penegakan hukum, masyarakat berharap kepolisian dan aparat penegak hukum tidak mentoleransi setiap aksi tindak kriminalitas. Tentunya ada sanksi hukum tegas bagi pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan jumlah penduduk di daerah bumi Porodisa Talaut membawa angin segar bagi kuota kursi di parlemen lokal.
14: Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru dari Kemendagri, per 31 Desember 2025, wilayah Beranda Utara NKRI ini mencatatkan kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut Ellen Mailuas. Ia mengungkapkan bahwa grafik kependudukan di daerah berjuluk Bumi Prodisa tersebut terus bergerak naik.
15: Kenaikan dari angka 100.600 sekian, kita naik menjadi 101.020 jiwa. Artinya berarti ada angka naik.
14: Ikan angka sebesar kurang lebih 560 jiwa ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Pertumbuhan ini membawa angin segar bagi peta politik lokal, khususnya dalam menghadapi pemilihan legislatif mendatang. Ellen menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk ini memberikan prospek yang sangat baik dalam upaya mempertahankan alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Guna memastikan seluruh warga Talaut tercatat dengan akurat di Dukcapil Talaut terus melakukan validasi berkala. Agenda terdekat adalah melakukan konsolidasi data untuk paruh pertama tahun berjalan. Pihak di Dukcapil menjadwalkan pembaruan atau update data kependudukan untuk semester pertama tahun ini akan rampung dan rilis pada Juli mendatang. Masyarakat pun diimbau untuk tetap proaktif dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan agar data yang tersaji benar-benar real dan mutakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf ahli Dr. Hansya Tommy Wuwungan membuka secara resmi sosialisasi pajak daerah PBBP2 sekaligus juga penyerahan SPPT dan DHKP kepada 25 pemerintah kecamatan.
16: Bertempat di Gedung Palelon Kaungkoan, Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBBP2 tahun 2026 yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Hansya Tommy Wuwungan sekaligus dengan penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2026 kepada pemerintah di 25 kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati yang dibacakan staf ahli Hansya Tommy Wuwungan tak lupa beri apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak.
17: Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat memilih berbagai program strategis yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan.
16: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa, Jeffrey Tangkulung SKMAP, di sela-sela sosialisasi pajak daerah PBB P2 kepada RRI mengatakan, di tahun 2026 ini target pajak kurang lebih 75 miliar, naik dari tahun sebelumnya kurang lebih 74 miliar. Dan di triwulan 2 ini menurut Tangkulung telah mencapai kurang lebih 45%.
18: Sekarang ini di triwulan 2 kita sudah hampir 45%. Nah, memang untuk ada upaya-upaya yang kami lakukan, salah satu orang kita lakukan sosialisasi pada sekarang ini. Kita lakukan sosialisasi agar supaya ada pemahaman daripada masyarakat dan juga para wajib pajak. Karena untuk sekarang ini kita sudah melakukan pembayaran secara online.
16: Hadir pada sosialisasi pajak daerah PBB P2, Sekretaris Kecamatan dari 25 kecamatan, serta para lurah hukum tua. Dengan menghadirkan narasumber Asisten 1 Dr. Devifa Wailan Maringka, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Dr. Vicky Tanor, Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado Abdul Jamil, dan Pimpinan Cabang Bang Sulutgo Tondano. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
19: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Syukuran tersebut dihadiri langsung Pangdam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirza Agus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam yang telah membawa satuan tersebut tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68. Pangdam menegaskan, pencapaian dan nama besar Kodam 13 Merdeka saat ini tidak lepas dari kerja keras seluruh prajurit dan ASN.
20: Dan atas semangat para prajurit Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka yang mampu menunjukkan diri sebagai prajurit pertarung yang berdedikasi, loyal, dan profesional. Oleh karena itu, atas nama pribadi maupun Pangdam, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 Dirgahayu Kodam 13 Merdeka yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Ini semua kerja keras kalian. Saya hanya membantu, memanage, dan mengarahkan saja. Tapi yang kerja kan saudara-saudara semuanya. Tanpa ada saudara, baik prajurit maupun ASN, saya nggak ada artinya. Jadi karena kerja keras saudara lah, nama Kodam 13 Merdeka bisa berdiri kokoh sampai hari ini. Saya mengajak seluruh prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga soliditas. Saya tekankan, menjaga soliditas. Tanpa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang membangun, kita sulit untuk menjaga soliditas ini.
19: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dalam lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hallo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Saya Ike Darsono Mumoya bersama Anda. Dan ya, untuk perjalanan 100% Indonesia ya, kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini. Tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore, iya. Bu Ike Darsono Mumoya.
2: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Benigno di Bournemouth, iya. Pencinta Argentina.
2: Oh, iya. Oke, silakan, Benigno.
3: Oke, iya. Tentunya pertama-tama Ibu Ike yang tugas,
2: iya.
3: Semangat ya, selamat hati, selamat keluarga, iya. Salam sehat.
2: Oke.
3: Tiga orang spesial sore hari ini. Ada Ibu Agnes di Teling.
2: Iya.
3: Apa kabar Ibu Agnes? Terus ada Pak Leo di Fak-Fak juga ya. Dan yang terakhir ada Ibu Haryati di Bunak ya.
2: Iya.
3: Buat Ibu Ike, terima kasih.
2: Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore Benigno yang ada di Bournemouth ya. Oke, di belakang Benigno silakan 082195835080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara di luar ya. Oke, tadi baru selesai dengan hujan yang cukup lebat ya. Oke, dan ya, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, di mana sore hari ini, siang sore hingga menjelang malam hari ini masih terjadi hujan ya. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore Ibu Ika.
2: Iya, oke.
4: Selamat sore Pro 1.
2: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
4: Dengan Bapak James ada ya. Di Winorangian ini.
2: Oke, di Winorangian seperti apa Pak James?
4: Ini cerah cuacanya, tidak hujan.
2: Oh ya, cuaca cerah
4: cuaca
2: ya.
4: Bagus.
2: Oh ya, oke. Okay. Ya, silakan Pak James.
4: Ya, pertama-tama James, terima kasih.
2: Ya.
4: Ibu Ika Darsono Mumoya, ya. Pak James ke telepon. Mau kirim salam balik dulu.
2: Ya.
4: Ada Ibu Esterlita yang ada di Kota Bitung di Girian. Selamat sore Ibu Esterlita.
2: Iya.
4: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat.
2: Iya.
4: Dalam keadaan baik. Di Girian sana. Dan semua keluarga yang ada di Girian.
2: Iya.
4: Semua dalam keadaan baik. Ini dari Pak James T. Salam. Dari Desa Winorangian ini.
2: Iya.
4: Untuk Ibu Esterlita yang di Girian. Dan okay. Yang kedua ada Bapak Raiko yang ada di Desa Lelem.
2: Iya.
4: Selamat sore Pak Raiko. Ini Pak James T. Salam.
2: Iya.
4: Dari Desa Winorangian itu. Pak Raiko yang ada di Lelem. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat semua.
2: Yeah.
4: Keluarga yang ada di sana.
2: Okay.
4: Dan yang terakhir ada Ibu Nika juga. Yang ada di Lelem.
2: Yeah.
4: Desa yang sama.
2: Okay.
4: Selamat sore Ibu Nika.
2: Iya.
4: Yeah. Nih salamnya dari James di Desa Winorangian.
2: Iya.
4: Untuk

0: Ibu Ika dan Soal Mama ya. Terima kasih.
1: Iya, terima
0: Tuhan
1: kasih.
0: sapa aja ke telepon.
1: Oke, terima
0: Selamat sore.
1: kasih. Selamat sore, Pak James di Binorangian, Kalamanado dan sekitarnya ya. Tadi sempat hujan deras. Dan ya, sepertinya di Winorangian sendiri cerah ceria katanya. Demikian Pak James, informasi dari Pak James. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
1: Iya.
2: Selamat sore, Ibu Iki.
1: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Bu Hermina di
1: Bitung
2: iya. Dari Kelapa.
1: Oke, Ibu Hermina. Oke, di Bitungnya seperti apa, Ibu Hermina?
2: Mendung,
1: oh,
2: oke.
1: mendung ya, oh ya, ndak hujan ya,
2: Iya.
1: oke,
2: Ndak.
1: iya, oke, silakan.
2: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike,
1: Iya.
2: selamat bertugas dan semoga sehat, tetap semangat.
1: Iya.
2: Tuhan Yesus selalu memberkati buat Mbak Ike
1: Iya.
2: dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari
1: Iya.
2: dan memberkati bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
2: Baru baru
1: Iya.
2: yang tiga spesial buat Pak Sagai yang ada di Bitung, Girian. Selamat sore Pak Sagai. Halo, sama-sama pendukung Jerman.
1: Iya, tolong jangan jangan disebutkan ya yang ya
2: baru
1: Pak Beni
2: buat
1: Jutun tadi juga. Iya.
2: Bapak yang di Ambon namanya ini siapa?
1: Iya,
2: Junaidi, Pak
1: sama
2: Junaidi.
1: iya.
2: Selamat sore Pak Junaidi dan juga buat Pak James yang baru
1: Iya.
2: lewat. Selamat sore semuanya. Kiranya semuanya sehat dan tetap semangat.
1: Iya.
2: Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Ibu Ike,
1: Iya.
2: terima kasih.
1: Oke.
2: Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya,
2: Selamat
1: amin.
2: sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore. Oke. Benny Jo dan juga Ibu Hermina ya. Oke. Diingatkan ya kalau memang euforia bola dunia tapi tidak saling ya apa ya pokoknya jangan sebutkan dia fans ini fans itu ya tar terjadi konflik oke okay? Iya oke okay, sekali lagi diingatkan untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ketika masuk untuk bergabung bersama kami hanya mengirim salam untuk siapa saja ya tetapi jangan menyebutkan kalau memilih ini ya nanti konflik sendiri ya. Oke, okay, yeah. Iya. Cukup Anda memfavoritkan pemain dari mana ya. Yeah. Oke, okay, tapi jangan disebutkan di udara karena akan menimbulkan sesuatu yang ya yeah, pastinya akan jadi konflik antar fans ya. Sudah diingatkan sekali lagi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Ibu.
1: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Tentunya Bu Naken Haryati.
1: Oh iya, Ibu Haryati. Oke, silakan Ibu Haryati. Bu
3: Salam
1: Nakennya seperti
3: bersama
1: apa?
3: Buat Ibu Ike.
1: Iya.
3: Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
1: Iya.
3: Doa terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang
1: iya.
3: ada di rumah.
1: Uh-uh.
3: Lanjut, mau salam buat tiga orang, mau balas-balas salam dulu.
1: Ya.
3: Yang pertama ada Pak Franky yang ada di Tumpaan. Kasih salam yang tadi malam, salam balik, salam sehat.
1: Ya.
3: Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Makasih salamnya. Tadi malam salam sehat bersama keluarga diberkati.
1: Ya.
3: Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Kasih juga salam. Salam.
1: Ya.
3: Salam sehat semuanya.
1: Iya.
3: Buat Ibu Ike, terima kasih.
1: Iya.
3: Selamat sore,
1: okay.
3: 100% Indonesia. Indonesia,
1: iya,
3: Pak.
1: Terima kasih Ibu Haryati ya. Oke, satu lagi di belakang Ibu Haryati. Pro 1, selamat
4: iya.
1: sore. Ya, halo.
4: Selamat sore,
1: iya,
4: Mbak
1: oke,
4: Ike,
1: selamat sore.
4: cantik.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
4: Ibu Natalia di
1: Oke.
4: Toli-Toli, Mbak Ike.
1: Iya, Ibu Natalia, gimana ya kejadian gempa kemarin? Mudah-mudahan
4: aduh,
1: aman-aman
4: Mbak Ike
1: saja
4: agak
1: ya.
4: keras juga di sini,
1: Oh
4: Mbak Ike.
1: iya.
4: Iya, tapi kan anunya di pusatnya di Palu, Mbak
1: Iya.
4: Ike.
1: Untungnya enggak di Palu.
4: Jadi ya, anak-anak bilang kemarin keras juga mereka. Mereka juga siaga juga di rumah itu.
1: Oke, iya.
4: Takut toh, karena sudah pernah kejadian dulu Mbak Ika.
1: Iya. Mudah-mudahan aman-aman saja ya, Ibu Natalia.
4: Amin.
1: Ya. Oke, silakan Ibu Natalia.
4: Oke, saya mau salam ya. Yang pertama ada Ibu Elizabeth. Selamat sore Ibu Elizabeth. Harapan ada sehat ya bersama keluarga. Dan yang kedua ada Ibu Rose di Lelem. Selamat sore. Salam sehat, salam kompak, salam manis selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tata Arandua. Selamat sore Ibu Aurina. Apa kabar? Ayo gabung ada Mbak Ike. Ya. Buat Mbak Ike tetap semangat ya. Okay. Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Ike dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ike. Selamat sore.
1: Terima kasih Ibu Natalia. Selamat sore juga. Baik, kita ke lagu dulu ya. Baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia di hari ini. Tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026. Silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Oke, ya. Pro, ya. Oke, mau diangkat sudah dimatikan, ya. Oke. Jadi kalau sementara lagu jangan dulu bel, pasti setelah lagu sudah habis ya masa panggilannya. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, dengan ya. Ibu Ros Leila.
0: Oke, Ibu Ros, iya, Leilamnya seperti apa, Ibu Ros hari ini?
1: Baru berhenti hujan.
0: Oh iya, baru berhenti hujan, sama ya. Oke, Ibu Ros, silakan ya. Ibu Ros.
1: Yang pertama buat Ike, terima kasih soal angkat tu telepon.
0: Iya.
1: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah. Mas Alamjo, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, makasih tu salam. Ada Esther Lita di Girian, ada Ibu Orina di Tataran 2 Tondano.
0: Iya.
1: Buat Ike, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Oke, baru selesai hujan katanya di di Leilem ya. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore,
0: ya.
2: Ibu Ike.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, Ibu Sheni, Tomohonnya seperti apa?
2: Tomohon baru selesai hujan.
0: Oh iya, sama ya.
2: Iya, iya.
0: Oke.
2: Sama dengan Manado ya?
0: Iya, Manado juga hujan deras, baru selesai.
2: Iya. Oh iya,
0: oke, silakan Ibu Sheni.
2: Tiga spesial ya?
0: Iya.
2: Pertama Ibu Sheni mau salam ke Irma Didi, bapak-bapak dari Ibu Jane ya.
0: Iya.
2: Ini salam dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga, salam hormat. Yang kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tata Aran. Apa kabar? Ini salam dari Ibu Sheni ya, salam hormat.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Torampe Ibu El, di Makalingsing. Ini tuh salam ya, salam hormat dari Ibu Sheni. Dan buat Ibu Ike, jaga kesehatan, dan hujan panas juga menentu. Jadi tetap eksis ya, biar tetap eksis juga, kalau sehat-sehat.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih, shalom juga Ibu Sheni ya yang ada di Tomohon. Tomohonnya baru selesai hujan, sama kondisinya dengan Manado ya. Oke, satu lagi di 082195835080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di 100% Indonesia. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke, ya. Silakan sekali lagi di 082195835080 ya. Oke, mungkin karena pengaruh hujan ya. Oke, yang pasti Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami tetap menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Oke, tapi tetap semangat, ada yang tidak tidur-tidur ya. Oke, iya, silakan Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Nike di Leilam.
0: Oke, Ibu Nike di Leilam. Silakan Ibu Nike.
3: Salam buat Ibu Ike ya.
0: Iya.
3: Lagu dah yang ada?
0: Iya, lagu sudah ada Ibu Nike.
3: Siap dah.
0: Iya, lagu sudah siap.
3: Di Leilam sekarang seberhenti hujan.
0: Iya, oke. Sendak tanya karena ada Ibu Ros tadi ya. Oke.
3: Salam pertama-tama ada Ibu Ros yang berada di Leilam tadi. Ini salam balik ya dari Ibu Nike di Leilam.
0: Iya.
3: Nah, kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore, Ibu Natalia. Apa salam dari Ibu Nike di Leilam.
0: Iya.
3: Yang ketiga ada Ibu Taurina yang berada di Tata Aran Tondano. Terima kasih, ya. Kembali ke Ike,
0: ya.
3: Selamat sore, okay. Dan shalom.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga Ibu Nike yang ada di Laylam ya. Oke, ya, untuk malam nanti jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh Pro 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk pukul 01 dini hari ya, waktu Indonesia Tengah, Portugal versus Kongo, RD Kongo dari ya di fase grup K di Stadion Houston. Kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Inggris versus Kroasia di Stadion Dallas dengan fase grup L ya. Sementara untuk demikian ya jadwal untuk besok subuh ya, sebentar subuh ya, dapat Anda ikuti lewat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk siaran langsungnya. Oke. Okay? Ya, silakan di 08219835080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Oke. Iya, terima kasih. Saya ke lagu ya. Ada Glenn Fredly dengan Orang Biasa. Kemudian ada Yudika dengan Cinta Karena Cinta.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk perjalanan 100% Indonesia di edisi hari ini, 17 Juni 2026, dan waktu di studio kami pukul 15.27 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda pendengar. Dan ya, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, ya tanpa perlu ya Anda ya menyebutkan tim favorit Anda, yang pasti hanya Anda saja yang tahu, jangan bawa di udara, nanti sebentar Anda jadi ini sendiri ya. Oke, jadi ribut sendiri antara fans. Jadi tolong euforianya hanya sampai di lingkungan Anda saja ya. Oke, ya silakan di 0821-9583-5080 untuk pendengar. Silakan Pro 1, selamat sore. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo, selamat sore.
1: Iya,
0: dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggreni, Bu,
0: ya,
1: Ike, di Tareran.
0: Iya, Ibu Anggreni, silakan di Tareran seperti apa Ibu Anggreni? Untuk cuaca
1: hujan ini.
0: Oh ya, hujan masih hujan ya sementara.
1: Masih sementara
0: oh,
1: hujan.
0: Oh ya, menadunya sudah berhenti. Oke, okay, tapi masih berpotensi mungkin. Iya, silakan. Iya.
1: Oke, okay, Bu Ike.
0: Iya.
1: Salam yang pertama buat spesial buat Bu Ike.
0: Iya.
1: Salam sukses dan sehat ya. Bu Ike.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya Bu Ike.
0: Iya, oke. Okay.
1: Dan salam sekeluarga yang ada di rumah.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Oke, okay, tiga orang spesial. Pertama ada Ibu Jane di Irma Didi, selamat sore. Dan kedua ada Ibu Kakek Wondal di Tataran 1. Dan ketiga ada Pak Junaidi di Ambon.
0: Iya. Okay.
1: Ketiga semuanya salam sehat dan salam sukses.
0: Iya.
1: Kembali ke Bu Ike yang tugas. Terima kasih Bu Ike.
0: Iya.
1: Selamat sore, okay. 100% Indonesia.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Tarerannya katanya masih hujan ya sampai saat ini. Oke. Okay. Iya, Pro 1 selamat sore.
2: Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ellen di Tondano, tapi okay, posisi ada di Manado.
0: Oh iya, oke. Okay, silakan Ibu Ellen.
2: Pertama, buat Ibu Ike, terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon.
0: Ya.
2: Semoga selalu sehat, sukses.
0: Ya, amin.
2: Diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Mau balas tiga salam spesial. Pertama, ada Haryati di Gunaken. Salam kasih diberkati Ibu sama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tataaran. Salam kasih diberkati Ibu sama keluarga. Ketiga ada Mama Yulin bersama keluarga di Bailang. Salam kasih diberkati Ibu sama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ya, oke, okay. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Ibu Ellen yang ada di posisi Manado ya. Biasanya Tondano. Oke, okay, silakan untuk Anda di belakang Ibu Ellen. 0821-9583-5080. Ya, pendengar silakan. Ya, oke. Kurang bersemangat ini. Ya, bersyukur tadi mengalami kecelakaan ya, tapi ya masih ternyata setelah beberapa saat terasa ya. Oke. Iya. Oke, tapi bersyukur. Oke, ya silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih ingin bergabung bersama kami. Oke, okay, kalau tidak lagi saya segera ke lagu ya. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Ya, oke, okay, tolong radionya dikasih kecil dulu. Monitornya dikasih kecil dulu ya. Oke. Okay. Iya. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang Pekuwir Utara, Ibu Lisa.
0: Iya. Oke, okay. Silakan Ibu Lisa.
2: Tentunya pertama-tama Mbak Ike, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Tetap semangat melaksanakan tugas.
0: Iya, oke.
2: Diberkati oleh Tuhan.
0: Yeah.
2: Kita mau balas salam dulu yang duluan tadi, Pas-pas Deputa Radio.
0: Iya.
2: Dari Toli-Toli, dari Bunaken.
0: Iya.
2: Yang sudah balas salam, Kang.
0: Iya.
2: Salam balik ya. Yang kedua, Ibu, salam bahagia, salam cinta, kasih sayang, salam damai di hati.
0: Iya.
2: Diberkati Tuhan kedua keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga ada Pak Aco di Bolmu. Selamat sore Pak Aco. Dapat salam.
0: Iya.
2: baru satu ini tuh Mbak Isyo.
0: Oh iya, sudah dihitung ya. Oke. Okay. Ya, Ibu Lisa jangan ber ini ya. Oke, okay, ya. Saya hadirkan Bams dengan Kau di Mana. Oke, okay, untuk pendengar ya. Oke. Okay. Sesuai aturan aja ya. Kalau tiga-tiga jangan dibilang yang satu A yang B kemudian baru satu lagi ya. Itu yang membuat sesama-sesama aja. Jadi ya bisa saling apa ya, yang kenanya penyiar ya selama ini. Oke, okay? Jadi tegas saja ya Ibu Lisa, namanya sudah tiga ya. Oke, okay, Kau di Mana dari BAM hadir untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ketika saya melihat waktu sudah habis untuk perjalanan 100% Indonesia sampai di sini, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, yang belum sempat masuk ya, masuk ke sebentar malam di acara Ruang Rindu atau juga di waktu-waktu yang mendatang. Anda bergabung di 100% Indonesia dan berbagai program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh bergabung di 0821-9583-5080, dan kami mengapresiasi untuk Anda yang terus bergabung bersama kami ya. Oke, ya, terima kasih untuk Anda berpartisipasi di acara 100% Indonesia untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Iker Rasunama Muaya segera pamit dari ruangan Anda untuk acara ini, tapi masih kita lanjutkan acara-acara selanjutnya. Tetap menikmati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore hari ini. Sekali lagi saya sudah tutup line teleponnya di 0821-9583-5080 sampai di sini ya. Oke, ada The Massive, pergilah kasih.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Noah sudah hadir untuk Anda dengan satu hati. Membawa kita ke posisi waktu pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, gempa terjadi dengan magnitudo 4,6 di lokasi 5,43 lintang utara dan 125,17 bujur timur atau 206 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara di kedalaman 14 km ya. Sekali lagi, telah terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah di lokasi 5,43 lintang utara dan 125,17 bujur timur atau 206 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dan sebelumnya diingatkan oleh BMKG bahwa untuk peringatan ini, cuaca wilayah Sulawesi Utara masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, angin kencang di Kabupaten Minahasa Utara, di daerah Minahasa, juga di sekitar Kabupaten Kepulauan Talaut, juga Kabupaten Bolang Mongondo. Untuk Kabupaten Minahasa Selatan juga dan Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Kapupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, dan untuk Kota Manado sendiri hampir semua kecamatan ya, di semua kecamatan yang ada di Manado terjadi hujan. Dan untuk Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Utara, Tomohon Barat, Tomohon Timur, dan sekitarnya merata ya, sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Anda tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, seperti diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Yonatan dengan Kuta di sini. Dan waktu di studio kami pukul 16.24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan tetap bersama kami. Di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan The Massive dengan Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Dan kita akan jalan tanpa waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-68

0: menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka, Mayjen Teni Mirsagus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirsagus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama Rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen Teni Mirsagus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
2: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih terpercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, di Sangit dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
1: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Akses layanan darah di Provinsi Gorontalo terus didorong agar lebih mudah dan cepat bagi masyarakat Gorontalo.
3: Pelayanan darah yang cepat, mudah, dan tanpa hambatan administrasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Akses layanan darah yang lancar menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. PMI juga berupaya memastikan pelayanan darah dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Laisyawati Ali, menyampaikan bahwa PMI melayani kebutuhan darah tanpa mengenal batas wilayah.
4: UTD Kota Gorontalo itu bekerja sama dengan 11 rumah sakit. Kemudian bagaimana ketika pasien di rumah sakit Bunda misalkan membutuhkan darah? Kenapa harus pendonor yang ke sana? Memang ini sebenarnya ranah administrasi. Yang pada hakikatnya yang ingin saya tegaskan adalah PMI itu tidak punya wilayah. Mereka itu seluruh mencakup seluruh wilayah Indonesia. Orang butuh darah dimanapun itu harus dilayani karena keselamatan itu yang paling utama. Akan tetapi ada beberapa kaitan dengan administrasi, karena yang perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya darah ini gratis, tetapi kantong darah ini tetap dibeli gitu. Jadi satu kantong darah itu punya nilai. Darah itu bukan hanya diambil kemudian disalurkan, tetapi darah ini diperiksa kemudian dan lain sebagainya.
3: Meski demikian masih terdapat kendala administratif yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan darah di beberapa rumah sakit Gorontalo. Ketua Komunitas Kodrat Haris Malik menyampaikan harapannya agar kerjasama antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo dapat diperluas untuk mempermudah pelayanan darah bagi pasien.
5: Terkait dengan birokrasi, saya berharap semua rumah sakit bisa bekerja sama dengan UTD Provinsi supaya pesan birokrasi berbelit-belit itu tidak akan terjadi. Ini saya sampaikan menjadi kendala di beberapa rumah sakit yang tidak kerja sama dengan UTD PMI. Sehingga permintaan darah, karena dari UTD Kota meminta selain formulir permintaan darah, juga diminta surat rekomendasi.
3: Kerjasama yang lebih luas antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo diharapkan dapat mempermudah akses layanan darah bagi masyarakat. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan darah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
7: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
8: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
7: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan.
0: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Daging yang naik diantaranya daging ayam.
9: Harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami perubahan tren kenaikan di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Harga daging yang naik diantaranya daging ayam broiler. Daging ayam broiler naik dari sebelumnya Rp50.000 per ekor menjadi Rp55.000 per ekor. Usi Penny, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan daging ayam terjadi karena harga daging yang dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
10: Harga ayam satu ekor 101.55, mbak 110 dengan 100.
11: Kalau ayam naik atau turun ini?
10: Naik.
11: Atau naik. Biasa berapa biasa?
10: Biasa penjualan 50.
9: Meski demikian, pedagang menyebutkan minat masyarakat membeli daging ayam masih cukup baik. Hanya saja sebagian pembeli mulai menyisihkan jumlah belanja atau mengurangi porsi pembelian. Dari biasanya per ekor, sekarang lebih memilih eceran atau setengah kilogram. Sementara daging lain seperti daging B2 masih stabil di Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Daging sapi berada di Rp140.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pergerakan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Ikedar Solo Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian NMAS dengan Hanya Rindu ya. Oke, selamat sore untuk Anda yang sore hari ini masih tetap bersama kami. Oke, Anda yang sudah di perjalanan pulang setelah aktivitas Anda seharian ini selesai. Dan untuk Anda juga yang masih terus menjalankan tugas-tugas sampai saat ini, selamat sore, salam sukses untuk Anda meskipun di luar ya cuaca lagi ya sebagian besar masih hujan atau juga di tempat yang lain, tetapi masih orang bilang somu-somu, masih mendung-mendung cantik ya. Oke, tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Ya, ada Alfi Ref dengan Rindu Tak Bersuara.

Ya, Burger, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar dan khususnya kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan menjalankan sholat maghrib. Ada Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian aksi sedengan cintamu menjauh ya. Iya, masa sih? Oke. Saat ini waktu di studio kami pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga semuanya penuh dengan cinta kasih ya. Untuk suasana sore jelang malam hari ini ya. Sudah hampir memasuki malam dan untuk Anda yang masih terjebak dengan kemacetan ya. Biasanya di jam-jam segini ada di ruas-ruas jalan tertentu mengalami kemacetan. Nah, tetapi tetap bersabar, pastikan tiba dengan aman, dengan selamat. Dan juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda hingga malam hari nanti, selamat untuk Anda. Semoga stamina kesehatan yang baik Anda miliki. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, ini mengenai pembangunan jembatan Perintis Garuda di Ranoyapuk terus berjalan meski hujan. Babinsa Kodim 1302 Minahasa Sertu Novi terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Desa Lompat Lama, Kecamatan Ranoyapuk, Kabupaten Minahasa kemarin. Jembatan Rabu hari ini 17 Juni 2026, jembatan yang membentang di atas sungai Ranoyapuk tersebut memiliki panjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan fisik jembatan telah mencapai 70,24% dan terus dikerjakan secara bertahap. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Rabu pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, pekerjaan difokuskan pada pengecoran tiang blok angkur tepi dekat. Dan tahapan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan karena berfungsi memperkuat struktur dan menopang konstruksi jembatan secara keseluruhan. Sartinovi mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi keamanan maupun kualitas pekerjaan di lapangan. Meski menghadapi kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan intensitas hujan yang cukup sering terjadi di lokasi pekerjaan, proses pembangunan tetap berlangsung. Pengawasan secara rutin terus dilakukan oleh Babinsa bersama pihak terkait guna memastikan pekerjaan berjalan aman, tertib, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Pembangunan jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat Desa Lompat Lama dan sekitarnya, sekaligus mendukung mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Ranoyapuk. Terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian guys ya. Seandainya aku punya sayap ya. Oke, malam dan terasa dingin ya karena pengaruh hujan. Dan juga masih terus diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk terus mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, informasi untuk Anda, pendengar, pemerintah mewajibkan seluruh calon peserta didik baru SMK mengikuti seleksi minat bakat khusus. Aturan seleksi kompetensi tersebut berlaku bagi pendaftar dari seluruh jalur masuk di wilayah setempat. Langkah taktis ini bertujuan untuk memetakan kemampuan dasar pendaftar sesuai dengan program keahlian pilihannya. Kebijakan mandatori tersebut menjadi indikator utama kelulusan siswa pada proses penerimaan murid baru. Dan siswa wajib mengikuti tes minat bakat. Nah, untuk apa tes minat bakat ini? Di mana siswa jika ingin masuk dalam suatu jurusan tertentu itu harus sesuai dengan minat bakatnya. Demikian dikatakan Phil Diamanti, Kepala Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Balai TIK Dikda Sulawesi Utara di Manado. Dan instansi terkait menerapkan prosedur ini guna meminimalkan kesalahan fatal siswa dalam memilih konsentrasi keahlian. Penyelenggara pendidikan memerlukan hasil penilaian objektif tersebut sebagai acuan penempatan kelas praktik produktif. Pejabat struktural Dinas Pendidikan Daerah memberikan simulasi real mengenai urgensi pelaksanaan pengujian khusus tersebut. Hambatan fisik seperti buta warna dipastikan menghambat performa belajar siswa pada jurusan tertentu. Contoh mungkin ada siswa yang tidak terlalu jelas dalam penglihatan warnanya, ini tidak cocok untuk masuk di jurusan TKJ. Panitia penerimaan daerah menggratiskan seluruh rangkaian biaya pelaksanaan asesmen minat bagi semua pendaftar. Calon siswa baru harus mendatangi Satuan Pendidikan Tujuan secara langsung untuk menyelesaikan tahapan penting ini. Demikian pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di suasana malam hari ini. Ya pasti ada yang lagi menyeruput secangkir kopi panas, teh panas, dan lain sebagainya untuk mewarnai suasana malam hari ini ya, yang cukup dingin dan masih berpotensi terjadi hujan seperti diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Yunisyara ku cari jalan terbaik. Oke, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, setelah sore tadi terjadi gempa di Palu dan cukup keras ya untuk magnitudonya, sementara di informasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di pukul 17 lebih ya pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, barusan terjadi gempa dengan magnitudo 4,2 di ya lokasi 5,22 lintang utara dan 125,51 bujur timur atau 180 km utara Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km. Dan ya, tetap mewaspadai kondisi cuaca dan juga untuk gempa yang terjadi ya. Pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami di suasana malam hari ini, dan juga untuk para bola mania untuk ya mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk sebentar ya di pukul ya pukul 01.00 Portugal versus Kongo langsung dari Stadion Houston, kemudian pukul 4 waktu Indonesia Tengah Inggris melawan Kroasia dari Stadion Dallas. Oke, jadi siap-siap untuk Anda bola media untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 1 nanti dan juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya. Siap-siap untuk Anda tetap menjaga stamina apalagi di cuaca seperti ini, dan Anda harus begadang demi mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda. Selanjutnya, di saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kami persembahkan sebuah drama radio untuk Anda dari persembahan RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan dari RRI Antikong. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, Mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua. Nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti. Hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
4: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
5: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali. Tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang angkat jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
4: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kali.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: 妈妈，妈妈，
1: 伊阿奶哟，
0: 过来都不能不得了啊，亲妈妈。
1: iya ya Nayo, padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya ma, masa pedalangan itu kan dosa, apalagi

0: mesela kita masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa lalu di tempatnya. Pak, kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh, aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul. Termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Chris Pati tak lekang oleh waktu yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemensos RI membuka dua jalur resmi bagi masyarakat yang ingin mengajukan usulan bantuan sosial Bansos. Pengajuan kini dapat dilakukan secara konvensional melalui jalur offline atau manual maupun secara mandiri lewat jalur online. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang dinilai layak namun belum tersentuh program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Yang pertama, jalur offline melalui musyawarah desa, dan jalur ini melibatkan verifikasi lingkungan setempat dengan 5 tahapan utama. Melapor ke RT atau RW, calon pengusul membawa KTP, L, asli dan fotokopi, serta kartu keluarga. Penyampaian ke desa atau kelurahan, RT atau RW meneruskan usulan, atau warga bisa datang langsung ke loket pelayanan kelurahan bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA. Kemudian musyawarah desa, kelurahan atau musdes dan muskal, pihak desa menggelar forum untuk membahas kelayakan warga masuk ke desa ke data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan kriteria kemiskinan. Kemudian input aplikasi SIKSNG, hasil musyawarah yang disetujui diinput oleh operator desa ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian verifikasi akhir, data diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, disahkan Bupati Wali Kota, lalu diteruskan ke Kemensos dan BPS untuk penentuan peringkat desil. Kemudian jalur online atau mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Kemudian ya, catatan penting, tidak otomatis langsung cair ya. Kemensos mengingatkan masyarakat bahwa terdaftar di DTKS tidak serta-merta membuat bansos otomatis langsung cair. Ada proses penyaringan peringkat desil, ketersediaan kuota, dan keputusan penetapan dari Kemensos. Selain itu, syarat mutlak kelolosan DTKS adalah data KTP dan KK harus sudah online, tunggal, dan padan di sistem Disdukcapil. Setiap usulan yang masuk baik dari jalur manual desa maupun aplikasi digital tetap akan melewati tahap verifikasi lapangan oleh petugas atau pendamping sosial untuk memastikan kebenaran kondisi ekonomi pemohon di dunia nyata. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadirkan untuk umat Kristiani di mana saja berada. Mimbar Agama Kristen untuk Anda. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera. Shalom semuanya ya. Selamat mengikuti acara Mimbar Agama Kristen untuk Anda.

Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Leni Peter, sebagai penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Manado. Saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah, yang begitu mengasihi kami, yang selalu hadir, menyertai, memberkati, dan menolong. Terima kasih, ada lagi kesempatan hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dan kebutuhan utama dalam hidup kami, dan sebagai kompas yang akan mengarahkan kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami siapkan hati yang terbaik untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya membacakannya untuk saudara sekalian. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, ini barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar dan mengikuti pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik di mana ketika para rombongan, ya kalau kita lihat di sini kata pertama disebutkan rombongan nabi, ya ada rombongan nabi. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat juga bagaimana rombongan nabi ini sebenarnya mereka tinggal berdekatan, ya mereka tinggal berdekatan dengan tempat tinggal dari nabi Elisa. Dan kalau kita melihat di sini bahwa mereka tempat tinggal mereka nampaknya sudah tidak memadai dengan jumlah mereka yang banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena ini disebut dengan kata rombongan. Ya. Rombongan nabi bukan berarti mereka terdiri dari para nabi. Tidak, mereka adalah anak-anak asuh atau anak-anak yang dididik dalam asuhan dari nabi Elisa. Mereka banyak. Dan karena mereka banyak, maka tempat tinggal mereka bagi mereka sudah sangat sesak. Mereka menjumpai Elisa dan mereka berkata, "Cobalah lihat
Tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kamu. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Apa yang dapat kita tarik dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dari bacaan ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat, saya melihat bahwa rombongan ini ketika mereka mengalami rasa sesak. Nah, saya tahu tidak ada yang menginginkan rasa sesak ya. Ketika dalam kendaraan yang kapasitasnya hanya bisa muat misalkan 4 orang kemudian harus dipaksakan jadi 5-6, maka akan merasakan sesak ya, tidak bebas untuk bergerak, sulit juga untuk bernafas. Pokoknya rasa sesak itu tidak mengenakkan. Ketika juga tersedia tempat tidur yang terbatas hanya untuk 3 orang dan dipaksakan harus jadi 4 atau 5 orang, maka keadaan sangat tidak mengenakkan. Berhubungan dengan tempat tinggal, begitu pula yang para rombongan ini alami. Tapi ketika mereka merasakan ketidaknyamanan ini, mereka bukanlah orang-orang yang datang dengan pengeluhan, datang dengan persungutan, datang dengan pemberontakan, atau datang dengan memaksakan diri atau memaksakan Elisa untuk menyediakan atau memfasilitasi mereka. Sama sekali tidak. Yang diucapkan mereka adalah sebagai ungkapan atas apa yang mereka alami, mereka sampaikan kepada Elisa, cukup. Sampai di situ. Ketika mereka menyampaikannya, mereka tidak berkata, Elisa, kamu kurang peduli. Di mana kepedulian kamu? Kami bersama denganmu. Tapi di mana? Fasilitas ini sangat kurang. Coba berikanlah kami fasilitas yang lain, yang memadai dan cukup untuk jumlah kami. Oh tidak. Tapi mari kita lihat satu persatu. Yang ada adalah, pertama, inisiasi. Inisiasi, apa arti inisiasi? Inisiasi itu sebenarnya datang dari kata inisiatif. Tindakan atau proses memulai sesuatu. Itu dari kata inisiatif. Jadi ada inisiasi, sebuah tindakan atau proses untuk memulai sesuatu. Kapan akan terjadi satu tempat yang baru? Apabila tidak ada proses untuk memulai. Dan rombongan para nabi ini melakukan yang ada pada mereka adalah inisiasi, tindakan atau proses untuk memulai sesuatu. Kemudian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini, selain ada inisiasi, yang kemudian juga ada kreasi, yang juga orang bisa kenal dengan kreatif. Ada kreasi, sesuatu yang dibuat dari ide. Mereka punya ide brilian. Mereka punya buah pikir yang cemerlang. Bagaimana kalau kita menebang pohon di sungai Yordan, kemudian kita mengangkutnya satu orang satu balok, dan kita akan membangun tempat tinggal yang baru. Nah, itulah ide yang cemerlang yang dimunculkan dari para rombongan para nabi. Bukan saja yang didapat dari mereka inisiasi, bukan sampai di kreasi, kemudian juga ada inovasi, pembaruan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, adanya inovasi. Sesuatu bagaimana mereka dalam inisiatif, kemudian berkreatif, kemudian inovatif. Ya. Mereka menciptakan, akan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, yang mereka pada akhirnya akan tempati. Dan kemudian pada akhirnya mereka memiliki kreasi. Sesuatu yang dibuat dari ide. Mereka kreatif. Mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan hanya memiliki inovasi dan kemudian bukan hanya memiliki kreasi, tapi juga mereka diawali dengan inisiasi dan berakhir kepada kreasi. Kreatif, mari, dan itu diwujud nyatakan. Mereka saling mengajak, ayo, mari, kita yang berinisiatif, kita yang aktif, kita yang kreatif, kemudian kita yang inovatif. Mari pergi, dan akhirnya itu diwujudkan. Mereka saling mengajak,
Dan mereka pergi. Ketika mereka menyampaikan maksud baik mereka pada Elisa, Elisa berkata, "Pergilah." Dan ada orang yang ingin juga ikut bersama-sama dengan mereka. Dan orang itu pun ikut bersama dengan mereka. Dan kemudian yang bagian yang selanjutnya, selain mereka memiliki inisiasi, inovasi, kreasi, dan aksi, yang selanjutnya dalam ayat yang kelima, dan terjadilah ketika seseorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak, teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Seorang di antara para rombongan Nabi yang membawa kapak, orang Manado bilang tamako. Perlu tamako atau kapak untuk memotong pohon, untuk menumbangkan pohon. Dan pohon ini bukan pada diameter yang kecil, ini pohon yang cukup besar karena akan menghasilkan kayu-kayu dan balok-balok untuk membangun rumah. Mereka membutuhkan kapak dan sementara dia mendayungkan kapaknya menebang pohon, kapaknya terlempar dan jatuh ke dalam sungai Yordan. Bapak ibu saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia yang saya kasihi. Kita tahu bahwa kapak atau tamako ini adalah benda yang keras, biasanya terbuat dari besi ya, besi atau baja. Dan ini benda yang kuat karena digunakan untuk menebang pohon yang besar. Rupanya orang ini membawa kapak atau tamako bukan dia punya. Itu dipinjam kepada orang lain. Ini barang pinjaman. Nah, ketika DP tamako jatuh di dalam air atau kapaknya tenggelam ke dalam air, terlempar ke dalam air sungai Yordan, dia tanpa malu. Biasanya orang pinjam barang kan malu untuk berteriak menyampaikan, "Itu barang kita ada pinjam." Biasanya dia diam. Tapi hal ini dia tanpa malu, bahkan disebutkan Alkitab berteriak-teriak. Berarti bukan hanya satu kali dia berteriak memanggil kepada Elisa, "Tuan, kita peta mako so jatung di dalam air. Kapak saya terlempar masuk ke dalam sungai Yordan. Itu kapak pinjaman." Dan apabila dia pulang tanpa membawa kapak, itu berarti menciptakan masalah baru. Fasilitas orang punya sudah tidak bisa dia kembalikan lagi. Dan ketika dia menyampaikan hal ini kepada Elisa, Elisa akhirnya tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu melemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Selain inisiasi, kemudian ada inovasi, kreasi, dan aksi. Yang kelima, apa yang diperoleh dari rombongan ini? Yaitu transparansi. Transparan, sebuah keterbukaan, sebuah kejujuran, menyampaikan yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sebetulnya dia alami karena dia membawa barang pinjaman dan barang pinjaman itu jatuh ke dalam sungai Yordan. Dari kelima hal yang saya jelaskan tadi yang dimiliki oleh para rombongan para nabi, Tuhan memperhatikan, Tuhan menilai bagaimana orang-orang ini begitu berinisiatif, memiliki orang-orang yang inovatif dan kreatif serta aktif. Dan kemudian orang-orang yang terbuka dan jujur transparansi. Allah membuat mujizat. Dan yang dibuat oleh Allah adalah sebuah perbuatan melampaui hukum alam. Melampaui dan mengatasi gravitasi bumi. Saudara tahu, setiap benda jatuh pasti jatuh ke bawah. Itu gravitasi bumi. Dan tidak ada yang bisa menentangnya, karena itulah hukum alam. Tetapi Allah membuat keajaiban, mujizat, melampaui hukum alam, melampaui gravitasi bumi. Benda yang berat dan keras, rasa-rasanya sulit untuk mengapung, saudara. Sulit untuk mengapung. Anggaplah kapak
atau tamako itu beratnya 250 gram atau 2 ons setengah atau setengah kilo atau paling berat 1 kilo. 1 kilo secukup berat ya, karena akan diangkat dan kemudian lengannya akan diayungkan untuk mengangkat kapak itu untuk menebang pohon. Anggaplah 250 kilogram ya, 250 gram atau 2 ons setengah. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan benda seberat itu adalah mustahil untuk bisa timbul, untuk bisa mengapung. Berat sekali, saudara, berat sekali. Tidak bisa. Tetapi yang kita lihat di sini adalah mujizatnya melampaui hukum alam. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan akhirnya Allah memberikan solusi mengatasinya. Akhirnya kapak itu mengapung, timbul, dan Elisa berkata, ambillah. Dan orang itu pun mengulurkan tangannya dan mengambil kapak itu. Semuanya teratasi. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita miliki hal-hal ini dalam hidup ini. Sebagai kepala keluarga, istri, anak, sebagai seorang pelajar, seorang pekerja, seorang pebisnis, maka kita perlu berkreasi, kita perlu berinovasi, kita perlu ada aksi, kita juga perlu inisiatif. Apa yang dapat kita lakukan supaya pendapatan kita cukup akan meningkat? Apa yang kita bisa lakukan untuk usaha kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk supaya nilai saya baik dapat dipertahankan, maka bisa lebih? Saya harus kreatif. Saya harus memiliki inisiatif, belajar dengan tekun. Ada tindakan nyata, ada aksi yang diwujudkan dalam kehidupan sebagai seorang siswa, siswi misalkan, atau sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, atau sebagai kepala keluarga, istri, atau seorang pebisnis, seorang usahawan, seorang pegawai, entah pegawai negeri atau pegawai sipil, pegawai negeri atau pegawai swasta, dan lain sebagainya. Hal ini kita perlu miliki, termasuk di dalamnya adalah keterbukaan, kejujuran, transparansi. Bagaimana kita mau berkata yang benar, kita berpikir dengan benar, kita mengatakan sesuatu secara benar dan tidak mengada-ada. Karena kejujuran itu penting, bahkan merupakan salah satu pembuka berkat. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi penuntun bagi kami. Kami ingat supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki inisiatif, inovatif, kreatif dan aktif. Dan biar juga kami memiliki kejujuran, keterbukaan. Sehingga kami menikmati mujizat, menikmati keajaiban, menikmati pertolongan, menikmati jalan keluar dalam hidup kami. Engkau dapat mengatasi hukum alam. Engkau dapat melampaui hukum alam dan gravitasi bumi. Karena Engkau penguasa alam semesta. Berkatilah Radio Republik Indonesia ya Tuhan. Semua pegawai sampai kepada pimpinan diberkati oleh Tuhan. Semua perangkat siar yang digunakan, dikuduskan dan diberkati. Setiap personil yang ada di balik perangkat siar diberkati oleh Tuhan. Kami tahu radio ini dipakai Tuhan menyuarakan persatuan dan kesatuan dalam suara kerukunan, toleransi umat beragama, dan suara mempersatukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, mengamini dan mengimani kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.

0: Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian kirim ujian dari Pendeta James Victor di tengah kesukaran dan mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan jelang tengah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Pro 1 Manado akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Mumuaya segera pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPP RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida

0: Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
1: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
0: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
5: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
4: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
7: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MAIS Conference atau INAMAIS 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MAIS tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MAIS ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MAIS di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MAIS memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MAIS menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
8: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
7: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MAIS dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMAIS 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MAIS berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
9: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
11: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
12: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilan 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih berani nggak, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah, kalau menghasilkan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
16: Dan ketika ditanya belanja apa, saya akan gilir. Jadi kita dapat cerita ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di sektor 9 daerah kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPI Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
19: Iya. Pak, ini bersama ibu.
20: Iya.
19: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu. Jadi, sangat apa kita bisa merasakan itu anu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
18: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
21: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
22: Halo, saya Awang.
21: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
22: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
21: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
22: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
21: Ya, terima kasih Mas Awang.
22: Ya, sama-sama.
21: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, Kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita...

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Henry Teresa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

menempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saat ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Tukang yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, dikenal informasi dan inspirasi tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di edisi Rabu 17 Juni 2026. Manado malam ini pendengar akan menemani dengan Ruang Rindu berjaringan nasional. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk nanti Anda mendengarkan Ruang Rindu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan guest star malam hari ini Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati. Tetaplah bersama kami.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Riasti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Riasti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawannya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat. Ada juga Mbak Lis Menawati. Gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya. Mas, ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Betul. Okay. Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 dekade. Tahun dekade. Ya. 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade. Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyetak.
1: Akhirnya
2: gitu. Tercapai.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27
1: Juni. 27 Juni.
2: Di ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Di tempat kita letak.
0: Tempat kita.
2: Iya, biasa ada berapa kali
1: tempat ya. Tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Lis Menawati, Julian, Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak
0: Gandhi, ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini lagunya. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita enggak bisa nonton
1: dong, Mbak. Enggak bisa. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini memberikan bisa support, memberikan support untuk
2: di konsernya nanti.
0: Ikut. Ceritanya gimana, Mbak Liz? Gak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
2: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue. Karena
2: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
2: Wah,
3: kamu masih muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet. 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian.
0: Aha.
2: Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepet sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan. Enggak
3: kayak kita
2: kayak
3: dulu
2: kita
3: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Maksi
3: kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan balis ya.
3: Betul, tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi okay, Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Oke. Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gua. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti Maria aku langsung gini, gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Siap Maria ya,
0: siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert. Selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sama-sama Fauzi. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu timatangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang.
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bawa kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
2: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
2: Betul.
5: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Begini. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, itu udah, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja, katanya.
0: Hati Dibelai Manja. Ya, siapa itu?
2: Oh iya, ini
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya, itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya, betul.
5: 1988.
2: Betul. Wah, masih
5: ingat loh, masih ingat
0: kan.
2: Terima kasih
5: itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun lagu
5: ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
2: itu
0: okay.
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Prosat itu Sorong malam ini dan
0: siap.
5: Semuanya terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah, bye bye,
0: dadah, bye bye,
2: bye bye.
0: Kita menuju mana tuh?
2: Ada Bang Beni.
0: Bang Beni Ijo,
2: selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah,
2: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis
0: Menawati.
6: Oke, kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam
0: siap.
6: Apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
2: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono,
0: Ayu
6: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yuri Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi
5: ya Mas.
2: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
5: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Bu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Arya ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, Bang Andi. Selalu berbanyak proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak jalur kasih bisa.
0: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito Purnama
2: Sari. Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Giri dan Mbak Ita, cuma dua acaranya.
0: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Kita
8: kepoin bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
2: Oke, selamat
8: malam. Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga ya.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, baik ya, banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, dan talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
0: terkenal okay.
8: Mungkin. Kira-kira dengan siapa?
0: Oh. Oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih.
8: Semuanya
0: terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1, Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Kasatugung Andi Nur Syamsu dan semua deh. Semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak
0: Haryanti. Sama-sama terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan. Satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi,
0: okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung itu, terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
2: ya.
3: Itu kalau masih ingat nggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya, nggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau nggak salah tuh lagunya itu.
3: Tuh keren ya Mbak.
2: Cumanya
3: udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering... pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Ya,
2: Okay. Karena nenek aku tuh enggak kasih aku gak nyanyi. Kasih kan orang zaman dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi,
2: nggak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin itu di kamar mandi. Supaya nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya saat itu tuh.
2: Plus nasi bungkus. Jadi dua minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi dua minggu sekali juga aku di Ancol di Pasar Senika. Di kolam renang, gelanggang renang, terus di pantai seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau banget. Iya.
2: Enggak nyangka dan juga sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah. Dina, sahabat kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dina Mariana. Dina Mariana, Mariana buat itu udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus ya dari kecil. Diana Nasution.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susma waktu itu ya dengan Mbak Mirata.
0: Mirasusman. Iya, iya, iya.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Penyanyi pembukanya. Iya, iya, iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Oke.
3: Okay. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Oke. Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Yeah. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Oke.
3: Okay. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Oh. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
0: Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Iya, iya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, iya, iya. Saya juga ada
0: latihan. Jalan Aditya sama. Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman, Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu ya Mbak Lisya.
0: Iya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Oh, ada yang mengikuti jejaknya. Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit.
3: Tiga-tiganya kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria.
2: Iya. Ya. Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
3: Mbak Ita.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya. Dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: karena aku, okay. Itu pun aku kursusinnya
0: di bungsu.
2: Cuma enggak ada yang pernah yang tampil itu yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
0: Oke.
3: Okay. Tetap tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. Kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
3: Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau
2: ingat dia malas.
3: Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa.
3: Terpaksa
2: karena emaknya
3: yang
2: orang tua. Iya, iya.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ya kan? Ada soundnya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya?
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?
3: Bisa gitu ya?
2: Iya, gak tahu deh.
3: Kalau anakku semua, alhamdulillah suaranya lumayan. Bagus malah yang nomor... 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Yeah.
3: Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang
3: dia
0: mau.
3: Dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
2: Iya, iya.
3: Nah,
2: maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar.
2: Nyanyi,
3: main
2: musik. Say.
0: Fales, Say.
3: Mbak Dia kan panggil aku Say. Kan kita paling, Mas. Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Ya, misi kebudayaan
3: kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Ya, ya ke Turki gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya, ya. Aduh.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita siarap, siarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: masih, aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali. Gitu. Ya maklumlah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Iya. Kalau Balis?
3: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya. Cuman ya rumah tangga. Fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Karena ya ada usaha di pemerintahan itu. Catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira ya. Masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Enak loh. Coba dikirim.
0: Oke.
2: Okay.
3: Senang hati, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya.
0: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku, karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
0: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
3: masak. Oh ini suaranya Lisa,
2: ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnama Sari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, makanya, kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama itu orang.
3: Iya.
2: Talenta banget ya.
3: Betul.
0: Alhamdulillah. Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Semuanya kan?
2: Dari pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov, rumah orang tuaku. Tiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, iya. Satu BASF Award, satu HDX Award. Alhamdulillah.
3: Prestasinya.
0: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Ismenawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir. Berapa tahun sebelum ini
0: pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia ya,
2: Maria ya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: setiap minggu
2: rutin, pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin
3: gitu.
2: Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
0: Dan ada lagi. Oh iya.
2: Ada apa latihan. Tuh, ya? Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis.
3: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah kali dapat.
0: Oh iya, iya. Tepat, bukan lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan.
0: Oh, iya,
2: memang
0: iya,
2: yang
0: iya.
2: Program dari
0: Jaksa.
2: Pemerintah, ya. DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya, iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi enggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh.
2: Maria, iya kan. Suaranya kan
3: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya enggak tahu
3: gak
2: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas. Tapi dia gak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Kris.
3: Ya ampun, Ria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya. Yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah aku juga bermimpi gitu. Tapi kan aku gak berani menyampaikan
3: ya, gak
2: sampai akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh. Ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede. Gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Ya. Niken sama Julia bisa Ri, bisa ya, dan bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke okay, saat itu nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Banyak ya dia kalau nggak percaya
3: bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau nggak sih? Gitu. Ya mau aja kok. Barian
2: tinggal aku.
3: Next
0: ya,
3: next.
0: Siap. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lombok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwo.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0817972791 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. Kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Baria Resti Fauzi sama Baris.
2: Mas Yudi kayak diam-diam nggak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya nggak, ya. Kan nggak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Pak Mana, apa kabar?
0: Siap, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya. Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Purnama Sari. Yudi Ismail. Coba bareng.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang. Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Tuh. Loh,
1: kok keputus.
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Eh, apa aja.
4: Ulang tahunnya tinggal ulang di foto Mbak itu Jojo.
1: Oh,
4: Jojo Propapat.
0: Oh, yang iya, mereka enggak iya, ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Teh.
4: Seninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, Teh. Buat Mas Yudi.
4: Iya, langsung ke Mbak
1: dan monggo.
0: Oke, oh, okay. Bali selamat malam katanya.
3: Wilujeng Wengi, Teteh. Ya. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, iya, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau dengerin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: goreng. Ya.
3: Pisang goreng.
1: Goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: betul gimana banget,
3: gitu ya. Sejuk itu.
1: Enak banget itu, ya.
4: Ya, lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02. Tahu.
1: Bener banget, Teteh.
4: Itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lis ya. Nah untuk Mbak Resti,
3: iya.
4: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir ya. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, wah
3: ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu
3: jadi kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu okay. Yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu Dari Kulit Rusa.
5: Terus, lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti dijawab yang kasih ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Pertanyaan dari Ibu.

0: dulu padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
0: nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sabi bin Zuhra.
2: Betul sekali.
1: Itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas.
3: Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos
2: ya. Ya.
3: Leknya ternyata. Iya. Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
2: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
3: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
2: Ini Pak Hanafi di Padang.
3: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
0: proses aku kali ya.
2: Iya, maksudnya tuh Baria.
0: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
3: Oh gitu.
2: Aransemennya nggak seperti itu ya.
0: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu. Oh, gitu. Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
3: Oh, oke. Okay.
0: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
2: Tapi gini,
0: kenapa lagunya kok gini?
2: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
0: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
2: kita mengerti. Oh itu.
0: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
2: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
0: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
3: Oke.
2: Tapi itu tapi tadi,
0: alhamdulillah,
3: gak menghianati hasil.
0: Proses dan perjuangan itu gak menghianati hasil.
3: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Melawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
3: Mbak Ria atau Mbak Liz?
0: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
2: Aku juga.
0: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya, apalagi cintaku sudah notat Atlantik nggak mungkin gak gitu mungkin, kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
3: Gak ada ya.
0: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
3: Enggak ada ya.
2: Aku juga
0: enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
3: Siap.
2: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris atau gitu. Direkam secara rekaman.
0: Oh, secara rekaman.
2: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
0: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
3: Kalau Baria judulnya aja kali ya.
0: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
3: Shintaro, Wo Aini.
0: Shintaro, ya Wo Aini. Terus
3: Kokoronotomo,
0: iya, tapi disadur ke Indonesia.
3: Kalau Malis gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada contohnya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
2: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung.
2: Wah,
3: Juan Untung.
2: Kemarin
3: kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
2: yang murah bola lagi.
0: Masih barengan tuh. Ini nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, liriknya ya.
3: Oke, okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
3: Silahkan.
0: Ya. Ayo list dulu ya. Ya,
2: Mbak Liz dulu. Yuk.
0: Coba. Aku dulu ya.
2: Yo, monggo.

0: di mana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: ada matre kan,
1: kan? Beneran gak pengen harta nih. Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam. Halo,
3: selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Bang. Amin.
3: Semangat, dan
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Senawati.
3: Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak mm-hmm. Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Jelas lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara.
1: Oke.
0: Oke.
1: Siap, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat. Salam, salam sehat dan salam sila Pancasila.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis
1: Pauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Dapat orang Lampung nih.
4: Loh. Iya betul. Sini
0: kan agak
4: nyikung tengah-tengah gitu. Ini Mbak Pasau ini Mbak ada masih pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu.
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Oke, siap.
4: Oh iya, salam balik ya tadi itu yang tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa aktualis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku. Ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya, ya semua pasti ya.
5: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250, dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
5: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga, yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul kan, sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa ya, semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah, karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama iya, sih sama. Iya, sama.
7: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
7: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
7: Oke.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
0: B kita yang punya. Iya. Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak
2: Is. Tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, ganteng. Langsung GM lo Mas.
3: Ganteng banget ini Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya? Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang ngerasain tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Oke. Okay.
2: Mbak Liz itu aja pertanyaan saya
0: jawab. Siap.
2: Ya, dengan di radio. Salam dulu Mas Yudi. Mbak
0: silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Yudi juga, Dinta Dalinta, Dinda juga, dan semua Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: Mbak Ria, Mbak
0: Silap.
2: Pamit,
0: monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Saya belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silahkan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar doangan ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mula
0: Bukai? Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Iya, oke. Okay.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina, kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana? Kak Endang?
4: Iya.
0: Ya udah.
4: Ya. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya? Liriknya?
0: Lupa nanti. Nah, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
4: Mas, Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
3: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Pertama udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia, lagu terakhir, second B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Nah, senyum.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Di Brunei tuh kayak begitu.
5: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa bahasa Jawa pertanyaannya.
3: Jadi donatnya layang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
5: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Rica Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih ya. yang pertama salah.
3: Lagu Saint Bet terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
3: Emang Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
3: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
3: Ini top semua lagunya.
5: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
5: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
5: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
5: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
5: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
3: Satu lagi.
5: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani. Wah,
3: kesian. Waduh. Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
5: Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh.
5: Iya sih, tapi aku nggak tahu yang mana.
3: Nah, aduh kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Gagal
3: lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
5: Pasti bisa.
0: Ayo Mbak Ita.
5: Pada album Cintanya Remaja, Liz Menawati Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
5: Dan apa aja, Mbak Rita?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
5: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
5: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
5: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
5: Semangat. Nyaris.
3: Lah kes ngomongin sudah. 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
3: Ya udah donatnya. Jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik Pintu. Betul, Melodi
3: Sendu. Maria kasihan, semangat.
5: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura, tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Tuli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
3: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album. Inikah Cinta?
5: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Oke, pada akhirnya.
3: Inikah Cinta. gitu kan?
5: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke. Okay.
5: Mas Erick, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
5: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
5: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Arsi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
5: Iya.
0: Oh, pernah ya?
5: Berapa kali? Lagunya Okay. Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
5: Masih ingat ya, Mas.
3: Masih ingat loh.
5: Dulu hadir.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
5: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
5: Ya tetangga kali ini.
3: Tetangga kali ini ya.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya,
3: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
3: Cucu saya.
5: Cucunya namanya Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya I masih di
0: Ima. Ya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
5: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
5: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
5: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
0: Donat lagi.
5: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
5: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Waduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
5: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
5: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
5: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
5: Jadi penasaran Mas. Wah. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
5: rindu
0: dengan
5: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
5: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revausi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Siapa aja? Konser 40 tahun DRSI Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf.
0: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton.
1: Sama Sudi. Ayo.
0: Kita, ya.
1: Wah, cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati.
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
1: Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya, kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari Ruang Rindu. Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus
2: lagu terbaru
1: Rindu yang menyiksa.
2: Rindu yang menyiksa. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Yeah, yeah,
2: kan
0: beda
2: kan. Yeah. Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum. Platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni. Ya.
0: Siap kalau begitu. Ya.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Walaupun aku nggak juara.
0: Nggak apa.
2: Sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan
1: di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta. Bersama saya, Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar. Dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000. Baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Andi Satria. Selamat malam, saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan, atau juga dari tadi, Ruang Rindu Nasional ya. Masih mendengar.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.

0: kalau bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Belum gak, Dek? Gak usah trek tuh mutiara pagi kalau sudah kayak gini tuh, lain PP program.

0: Suara Pagi persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI, ya, dimanapun Anda berada. Di hari ini disiarkan, ya, di RRI Pro 4 Manado gitu ya. Di hari ini di frekuensi 88,6 FM. Dan tentunya di Mutiara Pagi hari ini pendengar, dengan tema percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya, terambil dari Yohanes 4 ayat 21-26 ya. Dan tentunya di Mutiara Pagi hari ini dilangsung di Pro 4, karena di Pro 1 sedang mengadakan siaran langsung Piala Dunia ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar nanti bisa bergabung, pendengar Pro 4 ya, di manapun Anda berada gitu ya, bahkan di sore hari ini yang mendengarkan bisa bergabung nanti di WhatsApp, di line telepon kita di 0821-9583-5080 ya, bisa bertanya nanti terkait tema di hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Baik, di hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat Diati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Ya, di hari ini spesial Pak Pendeta, hanya dirilai di Pro 4 Manado ya. Yang pasti, apa kabarnya pagi hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat.
1: Wah, dahsyat luar biasa, tetap siap untuk mengabarkan firman Tuhan pagi hari ini ya Pak Pendeta ya. Hari ini tema kita percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 4 ayat 21-26 Pak Pendeta ya. Oke, silakan Pak Pendeta untuk membagikan firman Tuhannya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Hidup kami adalah milik-Mu, dan karena itu kami butuh Engkau untuk menjalani hari-hari hidup kami. Roh Kudus Tuhan, ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan hari ini, benar-benar dapat kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani, diberkati bersama dengan tim dan semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang berkati Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya, kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 26. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 hingga 26, firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Saya mulai dengan, kalau kita punya seorang figur yang kita teladani, seorang figur yang kita bangga-banggakan, dia mungkin tidak ada di sini, dia jauh, ya, mungkin di luar daerah, bahkan sampai luar negeri. Tiba-tiba, ya, figur yang kita dambah-dambahkan itu berjumpa dengan kita, atau kita bisa berjumpa dengan figur itu. Bagaimana perasaan kita? Mari kita jawab jujur, pasti kita akan sangat senang. Jangankan figur yang kita bangga-banggakan, sekarang orang lagi demam bola. Ya, iya, mungkin dengan pemain favoritnya. Orang suka walaupun menggunakan kaos, ya, yang milik pemain bola itu dia sudah bangga. Ya. Bahkan bisa dibawa kemana-mana. Orang akan lihat, wah, mantap sekali ini DP pemain bola. Ya. Karena ada figur pemain bola yang kita suka, kita senangi. Saudara, Ternyata perempuan Samaria ini, dia tahu siapa Yesus. Ya. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia sendiri ya, sangat merindukan berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tidak tahu bahwa yang di depan dirinya, yang sementara dalam percakapan dengan dia, adalah orang yang sebenarnya dia sementara nantikan. Pada waktu Yesus mengatakan itu kepadanya, saudara, bahwa akulah dia, jawabannya pasti akan sangat sedih. Saya mau bilang bagi kita hari ini, mari kita percaya kepada Kristus dan hidup menurut kehendak-Nya. Karena hanya Dia yang bisa mengerti, memahami setiap perasaan. Kalau Anda punya figur teman atau sahabat, apakah dia akan hadir setiap waktu? Apakah dia akan hadir setiap saat? Tidak. Bahkan ada teman, dia hadir pada waktu, ya dia membutuhkan kita. Pada waktu kita membutuhkan dia, kadang dia tidak ada. Tapi Yesus, kapanpun dan dalam keadaan apapun, dia selalu ada, hadir menemani dan memberi kita pengharapan iman. Karena itu saya mau katakan hari ini, mari kita hidup menurut kehendak-Nya. Supaya pada waktu kita hidup menurut kehendak-Nya, pembacaan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin, ya pasti luar biasa hari ini firman Tuhan yang disampaikan gitu ya Pak Pendeta, dengan tema hari ini percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Dan ya pastinya untuk Anda pendengar, khususnya pendengar Pro 4 juga di sonar ini gitu ya, tentunya untuk Anda yang mendengarkan, Anda bisa bergabung hari ini mungkin bertanya terkait tema hari ini, atau juga ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pendeta ya. Tentunya bisa Anda sampaikan di 0821 9583508. Sekali lagi di 0821 9583508 ya. Di kesempatan hari ini terkait topik gitu ya, di hari ini saya menunggu juga pendengar yang ingin bergabung Pak Pendeta ya. Kira-kira apa sebenarnya arti kata percaya gitu ya kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Pendeta. Terus bagaimana nih cara kita mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil?
2: Iya. Kalau kita bicara soal percaya pada Yesus, artinya hidup kita, Mbak Yilin, bergantung pada Tuhan, pada Yesus. Ada orang hanya di bibir ya mengatakan God, ya. Tapi percaya tidak cukup tanpa tindakan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati atau sia-sia. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya, lakukan itu dalam tindakan kita setiap hari, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, dan orang bisa melihat itu.
1: Jadi jangan iman itu tuh lain di mulut, lain di hati gitu ya Pak Pendeta ya. Oke. Dari masingnya untuk Anda pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda, apalagi pendengar Pro 4 hari ini yang mendengarkan gitu ya. Anda bisa bergabung di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080 ya. Ataupun juga yang menonton, menyaksikan juga melalui kanal YouTube di hari ini, juga Anda bisa bergabung gitu ya. Di hari ini bisa ketik di kolom komentar kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan atau ingin menyampaikan pokok doa gitu ya, boleh, nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, kenapa ya kalau kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi sulit gitu ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terus bagaimana menghadapi masalah hidup tanpa kehilangan iman kepada Yesus nih Pak Pendeta?
2: Wah, ini pertanyaan ini hanya menggugah hati, ini menyadarkan kita semua ya. Jangan-jangan kita hanya mengatakan bahwa kita percaya pada Yesus, tapi hidup kita justru cepat putus asa, hilang pengharapan. Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan, kita justru tidak memandang Yesus. Kita justru melihat masalah itu terlalu luar biasa ya. Kalau kita merunut pembacaan kita, kenapa perempuan itu dia mau menimba air di sumur Yakub? Karena baginya itu adalah sebuah kehidupan. Mm-hmm. Ada banyak orang ingin memvalidasi hidupnya, Mbak Yelin, ya. Mm-hmm. Dia mencari sumur di mana bisa memuaskan dahaganya. Ketika ada persoalan, dia mau pergi ke situ. Bisa saja misalnya masalah rumah tangga, dia bukan datang pada Yesus, mm-hmm. tapi di sebuah tempat hiburan yang menurut dia, kalau ke situ dia bisa menyelesaikan masalah. Saya mau katakan itu keliru, itu salah. Justru pada waktu kita dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik, yang harus kita kunjungi adalah Kristus, ya, tempat ternyaman dalam hidup kita ketika kita mau menghadapi persoalan. Di mana persekutuan dengan Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa masuk kamar, kita bisa menyembah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita pergi ke ibadah kolom, kita pergi ke ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu. Bahkan kita bisa pergi ke gereja. Kenapa? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, kata Alkitab, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan salah tempat, Mbak Yelin. Ini bisa payah. Kalau kita dalam persoalan, lantas kita cari tempat yang berbeda. Banyak sumur-sumur yang boleh memuaskan dahaga kita, tapi dalam tanda kutip bisa menjerumuskan kita. Tapi ketika kita datang pada Yesus, dia dapat memberikan air hidup, yaitu keselamatan untuk selama-lamanya bagi kita. Itu Mbak Yelin.
1: Oke, baik. Ini luar biasa juga gitu ya, firman Tuhan yang dibagikan juga di hari ini gitu ya. Percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya. Terkadang kita manusia lalai gitu ya Pak Pendeta. Kadang-kadang jatuh dalam pencobaan. Kadang-kadang kalah dengan rasa kedagingan kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin banyak yang hari ini mungkin dalam pergumulan gitu ya, terkadang secara tidak sadar banyak yang mengatakan gitu dalam hatinya atau dalam pikirannya lah gitu ya Pak Pendeta ya, kenapa ya Tuhan itu terkadang mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup orang percaya Pak Pendeta, kenapa?
2: Betul, ini keren sekali pertanyaannya. Kesulitan itu harus dialami oleh orang percaya. Baik, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, itu saya selalu bilang, di latar belakang saya itu ada salib. Ya. Kita ingat perkataan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ya sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri adalah sebuah pengakuan dalam diri kita dan mau meninggalkan setiap kehidupan lama kita. Ya, kita harus menyangkali itu. Ya, bahwa saya pernah melakukan ini. Sama seperti perempuan Samaria ini. Ya, latar belakang kehidupannya ketika Yesus tahu siapa dia. Ya, dia memiliki 5 suami dan sekarang bukan suaminya. Ini bisa saja dalam pikiran kita bahwa perempuan ini bukanlah perempuan yang baik. Tapi kenapa Yesus mau memakai kehidupannya untuk bisa jadi berkat? Ya, saya mau bilang Yesus tidak akan melihat latar belakang hidup kita saudara. Bisa saja kita adalah orang yang berdosa, dianggap oleh teman-teman kita bahwa kita ini terlalu kecil dalam pengertian bahwa kita tidak layak. Tapi kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa membatalkannya. Saya mau bilang Mbak Yelin, kalau Tuhan pilih buat kita, berarti Tuhan bisa pakai dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lepas dari latar belakang kehidupan kita. Apalagi konsekuensi ketika kita sudah percaya kepada-Nya, yaitu harus pikul salib. Jadi kalau ada orang Kristen lantas mengatakan bahwa kenapa saya sudah percaya pada Tuhan, lantas masalah ini seolah-olah tidak pernah berhenti. Saya kasih contoh pribadi, Mbak Yelin. Saya sebenarnya hari ini harus ujian profesi, Mbak Yelin.
1: Oh, Pak Pendeta.
2: Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari Jogja ya, bahwa itu ditunda. Mbak Yelin, saya sudah 2 kali ditunda. Ya. Sebenarnya saya harus ujian tanggal 12. Kemudian saya dikabarkan, bahkan kemarin sudah dikirim linknya ya, untuk ujian hari ini. Ya. Tapi tiba-tiba tadi malam saya dihubungi bahwa oleh pembimbing saya ditunda pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 20. Mbak Yelin sebagai manusia, kira-kira saya mesti katakan, apakah saya tidak berdoa Mbak Yelin? Apakah saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Mungkin ya, mungkin waktu saya untuk istirahat hanya sedikit ya. Lebih banyak saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Bisa saja kalau misalnya orang kecewa akan mengatakan, di mana Tuhan? Tapi tidak, justru saya katakan kepada istri dan anak-anak pada waktu tadi malam kami menyembah Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Kita jangan memaksakan waktu kita. Karena kalau waktu kita, pasti berbeda dengan waktu Tuhan. Karena itu saya mau bilang, Mbak Yelin, tidak jauh dari kesaksian hari ini. Kalau Tuhan memproses hidup kita, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan cepat-cepat marah pada Tuhan. Apalagi marah aja orang Manado.
1: Ya. Atau protes gitu Bapak Pendeta ya.
2: Apalagi protes. Jangan. Justru harus katakan terima kasih Tuhan. Ini waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Dan justru kesiapan kita akan lebih matang dalam menghadapi ujian. Ya, itu itu yang saya mau katakan sebagai kesaksian iman, Mbak Yali.
1: Waduh, keren luar biasa. Tentunya juga orang percaya kalau diuji gitu ya. Ini memurnikan iman kita juga gitu ya. Biar tahan uji gitu ya. Orang yang percaya itu tahan uji gitu ya, Bapak Pendeta ya. Oke, Bapak Pendeta di sini sudah ada yang bergabung melalui YouTube kita gitu ya, yang sudah berkomentar dari Pak Tommy Abraham. Tommy Abraham ini Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimanakah tips kita untuk tetap hidup sesuai kehendak Tuhan meskipun sering dilanda pergumulan, baik anggota keluarga sakit, rekan kerja senior yang toksik gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy Abraham. Bagaimana nih Pak Pendeta tipsnya untuk tetap hidup sesuai kehendak Tuhan meskipun sering dilanda pergumulan, baik anggota keluarga sakit, rekan kerja senior yang toksik gitu ya. Oke, silakan Pak Pendeta.
2: Mbak Yelin, kemarin ya, saya tengah mempersiapkan diri untuk ujian hari ini kan ini sebenarnya. Anak saya itu tiba-tiba dia panas, Mbak Yelin. Tapi dia panas, kami harus meninggalkan dia demi pelayanan. Tapi kami sudah menyiapkan makanannya, dikasih suap, dia makan, kemudian dikasih obat biar dia bisa istirahat. Dan kami melakukan pelayanan di Bitung kemarin. Saya sambil pelayanan, istri saya dan anak tertua selalu mengontrol ya anak kami, kan dia hanya sendiri kemarin ya, karena keluarga kami yang lain ada ibadah kolom ya. Artinya Mbak Yelin, kalau dari sisi persiapan untuk ujian, kemudian anak lagi tidak sehat, tapi kami harus melayani ya. Saya mau bilang hari ini buat Pak Tommy Abraham ya, jangan pernah kita takut ya menghadapi apapun dalam hidup. Kalau kita bicara soal minta tips, jangan andalkan kekuatan kita. Harus percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Percaya pada Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru masalah itu bisa saja datang tubi-tubi. Bukan berarti kita berhenti untuk percaya. Bayangin kalau kemarin Pak Pendeta bilang begini, sebatal juga kita pelayanan, ini anak sakit, besok kita mau ujian. Ya, tidak bisa. Kita bagaimana mengatur waktu kita dan tetap percaya kepadanya dan selalu mengutamakan dia dalam segala hal. Apa yang terjadi, saudara? Bayangkan ketika kita dalam pergumulan dan kita mau hidup menurut kehendak-Nya, Tuhan bisa menyelesaikan itu. Kemarin pagi, Mbak Yelin, ya, malam itu anak saya panas, dan kami, saya bersama istri harus bergantian menjaga dia. Tapi waktu bangun pagi, saya mau siaran kemarin ya. Tes panasnya dia tidak panas lagi. Dia mulai merasakan pemulihan. Dan tadi malam dia bisa belajar karena besok hari dia harus mengikuti OSN ya. Untuk tingkat SMA. Ini luar biasa loh Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib dalam hidup kita. Pak Tommy, jangan menyerah. Kalau cuma soal ada rekan kerja yang toksik, ya itu bagian daripada ujian iman. Kalau tidak akan apa? Waspada, kita juga tidak akan mampu hadir jadi berkat. Bahkan kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya. Di mana mau ukur? Ya alat ukur bahwa kita orang percaya, bahwa kita berbeda dengan orang lain kalau kita tidak mampu melewati proses itu.
1: Iya, setuju Pak Pendeta. Sedangkan Tuhan Yesus pun berkata gitu ya, kalau pun percaya Tuhan Yesus, ya pikul salib gitu ya. Ya pasti tetap semangat juga nih untuk Pak Tommy gitu ya di selatan hari ini. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga lain telepon di hari ini, kami persilakan gitu ya. Untuk Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini pendengar di 082195835080 ya. Tentunya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini, bisa bertanya kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, SDH Magister Pendidikan Kristen gitu ya. Nah, yang pastinya hari ini yang ingin menyampaikan pokok doa pun boleh ya Pak Pendeta ya, bisa didoakan juga. Oke, dipersilahkan gitu ya di kesempatan hari ini. Oke, baik, yang pastinya Ini sangat menarik gitu ya Pak Pendeta ya, tema kita hari ini. Tentunya ini juga menguji iman kita sampai di mana gitu ya. Tidak hanya percaya saja tadi mulut, tapi juga dimurnikan gitu ya. Bagaimana dengan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga diuji gitu ya Pak Pendeta ya, kalau kita percaya kepada Tuhan. Oke, baik. Yang pastinya kalau kita menghadapi pilihan sulit nih, mungkin ya dalam kehidupan kita kadang-kadang banyak hal yang tidak terduga gitu ya Pak Pendeta ya. Nah, mungkin bisa diberikan langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap berada dalam kehendak Tuhan, bagaimana memahami rencana Tuhan ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan. Karena kebanyakan ini banyak yang bertanya seperti itu gitu ya di hari ini di apa ya, di dalam kehidupan banyak yang kayak ini benar ya, ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Kenapa saya merasa kosong? Kenapa saya merasa ini bertubi-tubi gitu ya, segala sesuatu yang saya jalani gitu ya, permasalahan tidak pernah berhenti, kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan gitu. Mungkin bisa diberikan kekuatan juga Pak Pendeta, mungkin banyak yang mengalami pergumulan di pagi hari ini.
2: Iya, Mbak Yelin, pertama saya harus katakan kita harus peka mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar suara, beda suara Tuhan dengan suara kata hati kita.
1: Iya.
2: Yang kadang ini sangat jauh berbeda. Saya mau katakan, kenapa kita perlu belajar mendengar suara Tuhan? Karena kita harus terhubung dengan Tuhan, semakin dekat. Hanya orang yang intens dengan Tuhan yang akan memahami itu, Mbak. Ya. Artinya, kalau kita intens dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak melewati proses. Ada proses, ya. Dan saya yakin, Mbak Yelin pernah memberikan kesaksian, bagaimana ya melewati sebuah proses kehidupan, kemudian Mbak Yelin berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Dan Mbak Yelin pada waktu ada kejadian itu tidak apa-apa. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Alkitab mengatakan bahwa malaikat diperintahkan untuk menjaga kita dari kecelakaan. Asal kita sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Persoalannya Mbak Yelin, ada banyak orang tidak peka suara Tuhan. Ada lebih banyak keinginan hati ya, terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga ketika ada masalah, ada dalam pergumulan kehidupan, orang selalu mengatakan, di mana Tuhan? Ya, pada waktu saya susah, Tuhan ada di mana? Nah, kalau pendeta boleh balik, ya, bayangkan kalau Tuhan sama dengan pendeta pikiran misalnya. Kong pada waktu dan ngana sanang, ngana ada ingin apa kita. Pada waktu ngana bahagia, ngana ada ingin apa kita. Pada waktu mana dilimpahkan berkat, ada enggak ada datang Pak kita, ada datang Mbak ibadah. Ya, justru ibadah cuma jadi seremoni, ya. Pada waktu terima berkat, kasih kesaksian, wah ini kita usaha luar biasa. Oh, kita ada berusaha dari awal sampai selesai. Nomor duakan gitu. Ya, yang ada di diri kita adalah kita menomorsatukan diri kita. Ya. Semua dikasih tahu bahwa ini karena kita hasil usaha. Ini karena kita kekuatan. Tuhan tornya tidak pernah kasih dia pada posisi yang utama. Sehingga kalau sekarang kita dalam persoalan, lantas kita mau menuntut Tuhan selalu ada dengan kita. Ya, kita tidak dekat justru dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh, Mbak Yelin. Mana yang akan lebih diketahui oleh papanya Mbak Yelin, saya atau Mbak Yelin? Saya bilang juga kepada Bu Mai kemarin ya. Pasti papa akan lebih kenal adalah Mbak Yelin ya. Karena Mbak Yelin adalah anaknya. Kenapa anaknya? Karena anaknya dekat. Oh, saya biar pendeta bisa didengar di radio ya. Bisa dilihat lewat kanal YouTube, tapi tidak dekat dengan orang tuanya Mbak Yelin. Kenapa? Karena saya bukan anaknya. Tapi kenapa Mbak Yelin yang dekat? Karena Mbak Yelin selalu intens berjumpa, bertemu. Ya. Dan juga Tuhan, Mbak Yelin. Kalau Tuhan selalu datang pada Tuhan, ketika ada masalah datang pada Tuhan, dalam syukur datang pada Tuhan, ya, tidak munafik, ya, selalu Tuhan yang kita utamakan. Tuhan bilang, oh karu'e, napa dia? Setiap ada persoalan, ada masalah, ada bahagia, dia tidak lupa Pak kita. Nun apa berkat? Orang nanti kalau jat perlu Pak Tuhan, Mbak Yelin, kalau ada masalah, mereka misalnya tidak masalah ya, atau orang yang tidak jat perlu. Nah, ini jadi catatan buat kita Mbak Yeli hari
1: ini. Oke, jadi pengingat juga gitu ya Pak Pendeta ya, jangan cari Tuhan di saat susah saja gitu ya. Jadi nah, dalam setiap keadaan gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi ya, Pak Pendeta dan host, dari Ibu Aprilia di Tomohon. Apa saja tantangan terbesar umat Kristen untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan meski ada pergumulan keluarga? Sukses Pak Pendeta untuk ujiannya. Terima kasih RRI. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Aprilia di Tomohon gitu ya. Oke, tantangan terbesar umat Kristen apa saja gitu ya untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan meski ada pergumulan keluarga nih Pak Pendeta.
2: Iya. Ibu April, terima kasih ya ucapannya. Saya mau katakan bahwa kalau tantangan orang Kristen, orang selalu mengatakan bahwa tantangan itu selalu eksternal, ya. Artinya tantangannya dari luar. Padahal, Mbak Yelin, banyak kehidupan kita tantangannya dari dalam, internal kita. Yeah. Ya. Sulit sekali. Ada orang bilang, aduh, kenapa dia menghadapi tantangan begitu? Karena dia belum selesai dengan dirinya. Ya. Ya. Ini penting untuk kita tahu. Tantangan yang terbesar adalah tentang diri kita. Ya. Jangan dulu kita bicara soal tantangan dari luar. Kalau kita belum mampu menyelesaikan diri kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mampu menyelesaikan diri kita dengan Tuhan, ya, otomatis walaupun ada tantangan dari luar, kita akan mampu menghadapi. Kita tidak akan jadi pengecut. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun itu. Tapi kalau kita belum selesai dengan diri kita, kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangankan tantangan dari luar, masalah keluarga saja kita bisa lari, Mbak Yelin. Orang bisa bunuh diri ya, karena masalah keluarga. Aduh stres, aduh kenapa kita dapat suami begini, aduh kenapa kita dapat istri model begini, oh Tuhan kenapa kita dapat anak-anak ini bikin sakit kepala Pak kita. Kita dapat cucu-cucu ini bikin ancur kita hidup. Itu tantangan dari mana? Dari dalam, ya. Belum tantangan dari luar, ya. Bagaimana kita akan kuat menghadapi tantangan dari luar, sedangkan tantangan dari dalam tidak kuat? Bagaimana caranya, Mbak Yelin, supaya kita kuat menghadapi dua tantangan ini di dalam maupun di luar? Sama seperti tema kita, percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Percaya tidak sekedar percaya, tapi bangun hubungan dengan Tuhan yang baik. Bangun mesbah dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Ya, siapa Pendeta Alfred Sedaleno? Biarlah orang solialia di mana-mana, pasang baliho di mana-mana, karena ibadah, menyampaikan firman di mana-mana. Tapi kalau Pendeta Alfred Sedaleno mengandalkan DP kekuatan, mau sampai di mana dia? Tidak ada, tidak bisa. Tapi ketika saya ambil keputusan, Mbak Yelin ambil keputusan, Ibu April di Tomon ambil keputusan, ya, Pak Tommy Abraham, ya, semua kita yang mendengar ambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya, orang kehidup Tuhan tuntun, Mbak Yang. Dia setai, dia jaga, dia kasih ingat. Berhasil. Itu Mbak Yelin jawabannya.
1: Oke, luar biasa. Semoga makin diberkati juga Ibu Aprilia. Tadi puas dengan jawabannya, makin diberkati juga di selatan hari ini ya. Baik Pak Pendeta, kayaknya waktu juga gitu ya di selatan hari ini. Kayaknya ingin terus bertanya gitu ya, tapi kayaknya waktu terus berjalan gitu ya. Kayaknya cepat sekali gitu ya waktu hari ini. Ya pasti Pak Pendeta mungkin bisa memberikan kesimpulan, apa satu pesan penting bagi pendengar kita gitu ya, agar tetap percaya kepada Yesus dalam segala situasi kehidupan gitu ya, terkait tema kita juga di hari ini Pak Pendeta, dan sekaligus nanti juga mendoakan para pendengar yang mendengarkan saran kita yang, dan juga yang sudah bergabung hari ini. Silakan Pak Pendeta.
2: Tiga hal saja Mbak Yelin ya. Doa, firman, dan pujian sebagai tanda ucapan syukur. Kalau ini selalu kita lakukan, ada doa kita, ada firman, bahkan ada pujian bagi Tuhan, hari-hari hidup kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Mau di jalan kah, orang mau beraktivitas, biar menyanyi dalam hati. Ya, ada waktu kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Jangan cuma baca, mesti mampu memahami dan merenungkan. Serta melakukan dalam hidup setiap hari. Dan kalau orang so berdoa, menyanyi, dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman, Pendeta yakin, apapun masalahnya, apapun tantangannya, Yesus solusinya. Tidak ada solusi lain. Hanya satu-satunya yang akan memberikan kita kekuatan. kapanpun dan dimanapun kita berada, Roh Kudus Tuhan akan memberi kita ketenangan, sukacita, dan pengharapan. Demikian, Mbak Ibu.
1: Haleluya. Wah, pasti luar biasa gitu ya firman Tuhan hari ini, Pak Pendeta. Oke, silakan Pak Pendeta untuk mendoakan pendengar kita di hari ini.
2: Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hidup harus bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Karena mengandalkan Tuhan adalah jalan yang terbaik atas hidup kami. Percaya kepada-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau yang menerjemahkan itu ke dalam hati pikiran kami. Semua yang mendengar, yang menyaksikan, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bahkan RRI selalu ada dalam berkat Tuhan, manajemennya atau pimpinannya, semua karyawan-karyawati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya diberkati Tuhan. Hambamu Mbak Yelin Selviani diberkati pribadi dan keluarga, bersama dengan tim, harapan-harapan mereka ada selalu di hadapan Tuhan, dan mereka hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah terkoneksi dengan kami. Ada beberapa orang, tapi kami yakin mereka yang mendengar ada ribuan bahkan jutaan orang, termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Kami mau berdoa Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah mereka, kalau mereka sakit dalam kelemahan, dalam nama Yesus Tuhan jama dan beri mereka kekuatan baru, kesembuhan mengalir atas tubuh mereka. Mereka yang putus asa, hilang pengharapan, dan masalah-masalah hidup rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masa depan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang menolong dan memberkati. Engkaulah sumber solusi yang ajaib. Makasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini. Kami mohon Tuhan tolong jaga Indonesia, jaga Sulawesi Utara, kota Manado, kabupaten kota lainnya, dimanapun di Sulawesi Utara. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Masyarakat kami, sama-sama kami menjaga keamanan karena Tuhan baik. Makasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Pak Tommy Abram, bahkan Ibu Aprilia di Tomohon. Tuhan kiranya memberkati Ibu Brigita Tondo bersama dengan suami, orang tua yang dalam pemulihan. Tuhan kiranya memberkati. Memberkati Ibu Marce Pusung di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Bapak Yunus Pangemon, orang tua Bapak Franky Panelewi, orang tua Ibu Usia Tumingkung, Ibu Subampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sari Sentra, bahkan akreditasi D3, Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado yang akan dilaksanakan mulai hari ini, diberkati oleh Tuhan. Memberkati Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, dan semua orang yang mendengar, yang akan melaksanakan tugas hari ini, ada dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Ya, masih terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman Tuhannya dan doanya gitu ya. Semoga makin diberkati Pak Pendeta bersama keluarganya. Dan amin. Tentunya ujiannya juga nanti sukses gitu ya Pak Pendeta ya.
2: Mohon doanya Mbak Yelida.
1: Iya pasti Pak Pendeta. Ya pastinya terima kasih hari ini Tuhan memberkati.
2: Terima kasih Tuhan memberkati.
1: Iya. Baik, yang pastinya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado, apalagi juga yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube dan juga mendengarkan siaran kami melalui siaran Pro 4 Manado gitu ya. Dan yang pasti terima kasih buat semuanya. Saya Yelin Selviani undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi, edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Melaksanakan patroli terkait dengan konsumsi miras. Artinya masyarakat berkumpul mengkonsumsi miras bukan ketika ada komplain masuk ke kita, baik melalui 122 atau 110 ataupun yang inovasi kita resmi on the road, kita akan tindak lanjuti. Itu tadi yang kegiatan sikat pemabu jalanan. Artinya jangan sampai merugikan masyarakat lain, orang lain terkait dengan mengkonsumsi miras tadi.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Fani Johanis. Pemerhati sosial kemasyarakatan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga Provinsi Sulawesi Utara rawan tindak kriminalitas.
2: Kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk provinsi rawan tindak kriminalitas. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, mengatakan akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulut karena beberapa faktor, diantaranya masalah sosial dan faktor lingkungan.
3: Kita melihat

0: masyarakat di Sulawesi Utara. Hal yang lain yang juga berkaitan dengan masalah keadaan sosial masyarakat, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung, sehingga ini bisa juga memicu kriminal yang ada. Saya rasa demikian.
1: Wanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulut dan juga jajaran yang ada di Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Roy Pesak melaporkan.
2: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum.
3: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras.
2: Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya, peningkatan kasus kriminal justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Menyikapi hal tersebut, psikolog Hana Munare mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak dilakukan oleh anak usia remaja. Munare menyebut faktor utama remaja banyak terlibat aksi kriminalitas dipicu ketidakmampuan mengontrol emosi dan buruknya lingkungan tempat tinggal maupun bergaul.
4: Semakin meningkatnya kriminalitas pada remaja dan pemuda, di mana diketahui bahwa usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka tetapi dalam situasi yang negatif.
2: Sementara itu, tokoh agama yang juga kepala Kanwil Kemenag Sulut, Haji Ulias Taha, mendukung penuh terhadap upaya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Manado.
5: Nah, kita tentu mengapresiasi ketika pemerintah membuat program yang memberikan dampak kebaikan terhadap masyarakat. Salah satu program untuk memberantas premanisme. Kenapa premanisme ini perlu diberantas? Karena memang ini akan memberikan dampak terhadap bagaimana kemudian aparat atau hukum itu tidak bisa berjalan karena ada tindakan-tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga itu tentu kita mendukung.
2: Meski upaya-upaya antisipasi dilakukan dengan cara preemptif, preventif maupun penegakan hukum, masyarakat berharap kepolisian dan aparat penegak hukum tidak mentoleransi setiap aksi tindak kriminalitas. Tentunya ada sanksi hukum tegas bagi pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ikuti tanggapan masyarakat terkait kasus kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara.
6: Kalau kita pribadi cukup prihatin jaga lihat situasi di akhir-akhir ini. Kita sering jaga dengar atau jaga lihat di sosial media itu ada kasus-kasus penikaman dan tindak kriminal lain yang ada terjadi di Kota Manado ini. Hal seperti ini tentu jaga bikin orang masyarakat itu jadi rasa khawatir. Kalau mau kemana-mana so jadi takut. Apalagi bagi orang tua yang DP anak-anak sering jaga beraktivitas di luar rumah. Dan bagi orang-orang yang kalau pulang dari tanpa kerja itu lain kali semalam. Kita berharap semoga aparat kepolisian bisa lebih meningkatkan patroli, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Dan juga itu pelaku-pelaku itu harus ditindak tegas supaya ada efek jera bagi para pelaku. Selain itu, kita juga berharap semoga masyarakat bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak kepolisian kalau dapat lihat hal-hal yang mencurigakan. Karena untuk menjaga keamanan bukan cuma jadi tugas polisi, tetapi itu adalah tanggung jawab orang semua.
7: Sebagai orang tua tentu kita merasa sedih, Nob. Prihatin lihat banyak berita begini tentang penikaman dan tindak kriminal belakangan ini. Kita jadi lebih hati-hati, no? Dan selalu

0: kita ingatkan anak-anak untuk tidak keluar terlalu malam. Selain itu, hindari pergaulan yang bisa membawa pengaruh buruk. Kita berharap pemerintah dan aparat keamanan lebih aktif sih sebenarnya melakukan pengawasan. Sementara kita yang jadi orang tua juga lebih memperhatikan pergaulan anak-anak. Mudah-mudahan situasi keamanan di Manado bisa kembali kondusif dan masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan nyaman.
1: Kita ikuti tanggapan masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara terkait rawannya kriminalitas yang terjadi belakangan ini.
2: Ya, bersama dengan salah satu warga di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, Saudari Angelika. Bagaimana tanggapan Anda terkait akhir-akhir ini di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado itu viral dengan adanya berbagai kriminalitas yang terjadi, sehingga Sulawesi Utara bisa dikatakan rawan kriminalitas. Nah, tanggapannya Anda sebagai warga seperti apa?
3: Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Sesama warga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Sebagai warga, kami ingin melihat tindakan yang tegas terhadap pelaku kriminalitas agar memberikan efek jera dan membuat masyarakat merasa lebih aman.
2: Terus bagaimana harapan Anda terhadap pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian dan lain-lain?
3: Kami berharap aparat kepolisian lebih meningkatkan patroli, terutama pada malam hari. Masyarakat tentu ingin beraktivitas dengan aman tanpa rasa khawatir terhadap aksi kriminal. Beberapa kasus kriminal yang belakangan viral memang membuat warga lebih waspada. Namun, kami juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan.
1: Berita lainnya, 227 desa di Kabupaten Minahasa telah melaksanakan pemilihan hukum tua serentak pada Rabu kemarin dan di Desa Pineleng 2 menghasilkan Cindy Kowal sebagai pemenang.
4: Cindy D.H. Kowal nomor urut 3 berhasil memenangkan pemilihan hukum tua Desa Pineleng Indah 2 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Hasil perhitungan menunjukkan Kowal memperoleh 150 suara, diikuti Agustina Umbo 143, Jenly Kombong 105 suara, dan Adrian J. dengan 98 suara. Dari total 654 pemilih di DPT, sebanyak 504 warga Desa Pineleng 2 telah menggunakan hak pilih dengan 7 suara tidak sah. Kepada RRI, hukum tua terpilih Cendi Kual mengatakan akan membangun kantor desa sebagai pusat penggerak layanan publik dan pembangunan di Pineleng 2.
5: Harapan untuk ke depan Pineleng 2 Indah ini lebih baik lagi. Namun apa yang sudah dibuat oleh pemerintah yang sebelumnya kami akan melanjutkan lagi. Untuk skala prioritas selain juga kantor desa, karena di sini Pineleng 2 Indah ini belum mempunyai kantor desa yang secara representatif.
4: Cindy Kual bersama ratusan pemenang pilhut dijadwalkan pada pelantikan hukum tua terpilih se-Kabupaten Minahasa pada Juli 2026 mendatang. Audi Kandores melaporkan.
1: Pemadaman listrik massal yang berlarut-larut di Kepulauan Talaut akhirnya memicu kekecewaan warga.
6: Gelombang protes akibat krisis listrik di wilayah unit layanan pelanggan PLN Beo Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya pecah. Dipimpin oleh Evan Tarae, Fernando Lornusa, dan Bastian Amos, massa mendatangi kantor pelayanan untuk menuntut kepastian pelayanan. Perwakilan warga Dani Octavorus Balenio menegaskan bahwa pemadaman kontinu tidak hanya merusak alat elektronik warga, tapi juga melumpuhkan roda ekonomi lokal. Warga bahkan mencurigai adanya permainan bahan bakar minyak atau BBM di internal PLN. Menanggapi tuntutan tersebut, manajer ULP PLN Beo, Steve Kaunang, langsung menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf. Di hadapan warga, Steve menandatangani surat pernyataan komitmen untuk menuntaskan perbaikan mesin dalam waktu 2 minggu ke depan. PLN juga berjanji akan menjaga transparansi jika terjadi kendala teknis lanjutan.
7: mesin pencari ini diakibatkan karena adanya kerusakan dari dua unit mesin pemanggil yang berkapasitas 380 kW dan 120 kW. Jadi kalau ditotal itu kurang lebih 500 kW. Dan yang sehingga mengakibatkan kita mengadakan pemadaman berdiri.
6: Sementara itu, jalannya aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh pengalaman berlapis dari Polres Kepulauan Talaut beserta jajaran Polsek setempat. Kabo Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale menyatakan bahwa kepolisian hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan fasilitas publik tetap terlindungi. Hingga aksi membubarkan diri, situasi di lokasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mayjen TNI Mirza Agus menyebut, berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam 13 Merdeka tidak lepas dari dukungan pemerintah dan pimpinan TNI.
8: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan, berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam Merdeka tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pemerintah dan pimpinan TNI, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus saat memberikan keterangan kepada media usai acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka pada Rabu siang. Menurut Pangdam, kepercayaan tersebut memungkinkan Kodam Merdeka melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di berbagai daerah.
9: Sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Tondano, kegiatan di Talaut, Pisangit, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan tulus, karena masyarakat sangat gembira dengan kami selama kami di sini. Kemudian kami juga ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, para komandan satuan, para panglima Kodam 13 Merdeka sebelum-sebelumnya, sudah banyak berbuat untuk memajukan Kodam 13 Merdeka. Saya hanya sebagai bagian dari salah satu penerus, mencoba menjaga nama baik dan mempertahankan persatuan, soliditas, dan kesatuan di wilayah kami.
8: Pangdam menegaskan kehadiran Kodam Merdeka tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk hadir bersama rakyat membangun Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan semangat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Jenderal Bintang 2 ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh agama, media, serta Forkopimda di Sulut dan Gorontalo agar Kodam Merdeka dapat terus meningkatkan pengabdian, lebih solid, lebih maju, dan lebih profesional. Demikian Bobby Sameka melaporkan.
1: Program Jasa Desa Kejaksaan akan mencegah tindak pidana korupsi dilakukan aparat desa di Talaut.
10: Kejaksaan Negeri Talaut menyatakan beberapa tindakan modus tindak pidana korupsi atau tipikor yang biasanya terjadi di desa pada penyalahgunaan, penyelewengan, pengelolaan dana desa. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan desa, pencairan anggaran, hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban. Irwan Haris Ardian, Jaksa Fungsional Kejari Talaut, mengatakan pada modus tersebut berhasil menjerat aparat pemerintah desa karena terkena kasus ini, sebabnya modus penyelewengan dana desa menjadi temuan dan sering berulang kejadian yang sama, termasuk di dalamnya markup anggaran dari sebuah toko yang dibeli pada bahan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan infrastruktur desa.
11: Pengelolaan keuangan desa, karena apabila tidak ada satu asas dalam pengelolaan keuangan desa ini akan jadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pengelolaan keuangan desa ini menjadi rusak seperti itu.
10: Melihat dari kasus ini, Jaksa Perkuat Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dengan melakukan pendampingan ke pemerintah desa berdasar permintaan pemerintahnya sebagai upaya pencegahan awal dari permasalahan tipikor tersebut. Namun meski sudah dilakukan pendampingan, tetapi tindakan permasalahan hukum terkait dana desa tetap akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dari inspektorat hingga kekejaksaan sampai ke tingkat pengadilan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah Talaut belum masuk kategori daerah penentu inflasi provinsi dan nasional.
10: Indeks penemuan harga menjadi salah satu ukuran terhadap harga daerah yang menjadi pendataan dari Badan Pusat Statistik Talaut yang daerahnya tidak termasuk pada penghitungan nilai inflasi secara menyeluruh. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut, mengatakan di daerah Sulawesi Utara baru beberapa daerah kabupaten kota yang menjadi penentu inflasi secara nasional. Selain dari Kota Manado, ada juga penentu inflasi yang lain seperti Kota Mobagu, Minahasa Utara, dan lainnya. Sementara di Talaut tidak masuk pada penentuan inflasi yang diukur secara nasional.
12: Inflasi harga konsumen yang secara umum yang biasa kita ikuti tentang inflasi di suatu daerah. IHK di Sulawesi Utara itu ada 4 daerah, yaitu Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minsel, dengan Kota Mobagu. Pertanyaannya, kalau gimana ada angka inflasinya? Ada, tetapi masih menggunakan indeks perubahan harga.
10: Indeks penemuan harga dikatakan akan menjadi bagian dari pendataan BPS tahun 2027 yang diusulkan untuk melakukan survei harga biaya hidup. Hal ini bertujuan untuk menghitung biaya konsumsi di Talaut yang dilakukan oleh masyarakat selain dari inflasi lokal yang menjadi perhitungannya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 3 aran perda dibahas jajaran Pemkat dan DPRD Minahasa Utara dalam sidang paripurna.
13: DPRD dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membahas 3 ran perda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Minahasa Utara. Ketiga ran perda tersebut yakni ran perda tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan ran perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Jonegganda menyebutkan penyusunan ketiga ran perda ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi di tingkat pusat.
14: Dalam rangka DPRD Bupati Minahasa Utara dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap tiga jalan pertemuan daerah yang memiliki arti penting dan strategis sebagai arah kebijakan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial pekerja, serta akuntabilitas lintas pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Melalui pembahasan yang mendalam, kritis, konstruktif, kita harapkan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosiologis dan nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
13: Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Foni Rumimpunu dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, dan undangan lainnya. Diana Masih melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah pagi, saya Fandi Joanis, selamat pagi.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Ya, dan baik Selalu Budaya, kembali lagi di Nyur Melambai Pagi bersama saya Fanny menemani Selalu Budaya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dengan menghadirkan nuansa islami untuk Selalu Budaya kaum Kristen yang dimanapun berada dan warta berita pagi saat ini yang telah selesai. Dan selanjutnya kami akan temani dengan

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Ya, masih laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 tadi menyajikan tontonan penuh drama gitu ya. Timnas Inggris sukses mengawali langkahnya dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan yang berlangsung dini hari tadi waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya juga meski sempat dua kali disamakan gitu ya lawan pada babak pertama, tentunya Detroit Lions ini juga mampu bangkit lewat permainan agresif di paruh kedua dan mengamankan 3 poin penting. Dan tentunya dengan skor 4-2 tadi ya, tentunya Inggris 4-2 Kroasia, tentunya Inggris juga membuka keunggulan melalui Harry Kane dari titik penalti yang memang harus diulang setelah terjadi pelanggaran terhadap Noni Madueke gitu ya. Kemudian Kroasia sendiri juga menyamakan kedudukan lewat tendangan jarak jauh dari Martin Baturina. Dan yang pasti awal babak kedua memang menjadi milik Inggris gitu ya. Jude Bellingham mencetak gol spektakuler hasil aksi individu untuk mengubah skor menjadi 3-2. Dan Marcus Rashford juga memastikan kemenangan Inggris ini lewat gol serangan balik pada menit-menit akhir pertandingan. Dan poin penting dari pertandingan tadi gitu ya, Inggris ini meraih 3 poin perdana dan memimpin persaingan awal di grup L. Dan penampilan Harry Kane sendiri, Jude Bellingham sendiri dan juga Marcus Rashford ini menjadi sorotan utama kemenangan Inggris. Dan meski menang, lini belakang Inggris juga kayaknya masih mendapat perhatian ya, karena dua kali gagal mempertahankan keunggulan pada babak pertama. Tapi yang pasti untuk semuanya, semoga jadi makin lebih semangat juga hari ini gitu ya. Untuk Anda pecinta bola, apalagi yang pendukung Inggris dan juga Kroasia, tetap terus semangat gitu ya, karena masih banyak lagi pertandingan-pertandingan bola lainnya yang akan terus Pro 1 hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini masih di Manado Pagi, nanti juga akan kita hadirkan informasi-informasi perkembangan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saat lagi. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di selamat pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda? Apalagi yang baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz gitu ya. Yang pasti untuk Anda semuanya hari ini, selamat pagi, semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Menedo. Dan sekarang kita akan hadirkan bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu ya. Dari perkirawan Pak Dito yang akan menyampaikan untuk pagi hari ini. Pak Dito, silakan informasinya.
1: Ya, baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Sedangkan siang hingga sore terdapat potensi hujan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Sedangkan pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5. Di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Dito untuk informasinya. Perkirawan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika di Sulawesi Utara ya. Dan yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan di luar dengan Anda. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu juga kesehatan sedia payung sebelum hujan. Dan terus dengarkan RRI Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pria sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini ya. Dan yang pasti untuk Anda, apalagi yang baru memulai kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa menikmati sarapan paginya, jangan lupa juga olahraga pagi kalau sempat gitu ya. Karena kalau makan bergizi dan juga olahraga di pagi hari pasti semangat untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya, apalagi sampai sore nanti gitu ya. Apalagi juga untuk Anda semuanya, tetap jaga kondisi. Namanya juga perkiraan tadi ya, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat tuh selalu jaga yang namanya kondisi Anda, karena bagaimanapun kalau kondisi sehat gitu ya, pasti bisa mengerjakan apapun gitu ya di hari ini. Jangan lupa mengucap syukur juga, apapun yang Anda hadapi hari ini tetap semangat, karena Pro 1 juga akan terus menemani Anda sampai malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, pagi hari ini ya, yang pastinya di Manado Pagi, kita nanti di acara spesial di Opini Publik kita membahas tentang sulut rawan kriminalitas gitu ya. Hari ini topik kita sulut rawan kriminalitas. Jadi bagaimana tanggapan Anda terkait topik di hari ini? Kita terus bersama Pro 1 Manado. Anda nanti bisa bergabung di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821 9583 5080.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita

0: menjaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya, Yalin Salviani. Akan menemani Anda pendengar di program Opini Publik gitu ya, di selama hari ini, sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di selama pagi hari ini, apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini semuanya sehat walafiat gitu ya, tambah semangat juga, apalagi yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 94,5 MHz, dan juga mendengarkan siaran kami hari ini juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang menonton siaran kami juga melalui live TikTok di hari ini ya. Dan yang pasti di Opini Publik hari ini kita membahas terkait sulut rawan kriminalitas ya. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda gitu ya, terkait topik kita di Selatan pagi hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 di pagi hari ini, ataupun juga bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp, boleh gitu ya di pagi hari ini. Ya, pendengar, keamanan juga merupakan pondasi utama ya bagi pembangunan daerah. Jadi ketika masyarakat merasa aman, aktivitas ekonomi juga bisa tumbuh gitu ya, dan sektor pariwisata berkembang, investasi meningkat, bahkan kehidupan sosial juga berjalan dengan baik. Nah, namun di tengah berbagai capaian pembangunan tersebut, Sulawesi Utara juga masih dihadapkan pada tantangan berupa tindak kriminalitas yang juga memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi berbagai kasus seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, pengeroyokan gitu ya, hingga penyalahgunaan narkotika juga memang masih menjadi persoalan yang cukup sering muncul dalam laporan kepolisian. Dan yang pasti kondisi ini juga pendengar menunjukkan bahwa upaya menjaga keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum ya, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan juga saling peduli. Dan bagaimana tanggapan Anda di pagi hari ini terkait topik kita gitu ya, sulut rawan kriminalitas gitu ya. Anda bisa menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda terkait topik kita di pagi hari ini. Dan yang pasti selamat pagi untuk semuanya, apalagi yang baru beraktivitas gitu ya, apalagi yang mungkin baru bangun tidur jam segini ya, di selamat pagi. Jangan lupa gitu ya, hari ini mendengarkan Pro Satu Manado, ada banyak informasi-informasi yang tentunya bisa Anda dapatkan untuk pagi hari ini ya. Oke, dan kita membahas pagi hari ini sekali lagi topik kita sulut rawan kriminalitas gitu ya. Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda melalui SMS juga WhatsApp, boleh gitu ya, atau di line telepon juga boleh di nomor 0821-9583-5080. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang ada di live TikTok gitu ya, yang sudah join. Jangan lupa like-like juga gitu ya, hari ini live kita di pagi ini. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda, opini Anda terkait topik kita di pagi hari ini, pendengar, terkait sulut rawan kriminalitas gitu ya. Oke, yang pastinya untuk Anda di pagi hari ini yang sedang beraktivitas, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan juga semuanya aman, terkendali, tanpa ada hambatan apapun ya. Dan baik, ada yang bergabung di Opini Publik pagi hari ini. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
1: Dengan Pak Teri Mangalayan.
0: Pak, maaf, dengan Pak Trio.
1: Teri Tenggung.
0: Pak Ferry. Oke, Pak Ferry di Malalayang ya, Pak ya.
1: Malalayang ya.
0: Oke, baik. Pak Ferry, hari ini topik kita terkait sulut rawan kriminalitas. Bagaimana tanggapannya, Pak?
1: Oke, baik, Bu. Memang sekarang surut, istilahnya sudah darurat ya, mengenai kriminalitas ini. Dan yang terlibat kebanyakan sekarang anak-anak remaja, pemuda ya. Ini kejadiannya banyak di, baik di Manado maupun di daerah lain di Sulawesi Utara. Nah, ini tentunya kita harus lihat dulu pemicunya dari mana. Kita lihat sekarang ini untuk istilahnya ketahanan keluarga itu sudah agak rapuh sekarang. Jadi pembinaan terhadap keluarga, perhatian orang tua terhadap anak ini yang kadang-kadang menjadi pemicu. Ya, orang tua karena sibuk dengan bekerja, anak-anak dimanja dengan uang, tanpa memantau pergaulan mereka bagaimana. pikir seperti dikatakan tadi, mungkin mereka pergaulannya sudah tidak baik. Karena ada kelompok-kelompok tertentu ketika ada pergaulan mereka, ada anak-anak mau bergabung dengan mereka, mereka mensyaratkan kamu harus bisa minum minuman beralkohol. Mm-hmm. Kamu bisa mengkonsumsi, ya, salah satu dikatakan tadi mengenai narkoba. Mm-hmm. Nah, ini yang menjadi pemicu-pemicu kriminalitas terjadi di daerah kita. Mm-hmm. Nah, makanya tentunya ini banyak pihak yang perlu terlibat, baik pemerintah dari dinas sosial, mm-hmm. dinas perlindungan anak, mm-hmm. pemberdayaan perempuan, dan tentunya instansi-instansi terkait lainnya yang mm-hmm. Perlu perhatian.
0: Okay.
1: Tapi terutama ini dari orang tua.
0: Orang tua, keluarga gitu ya, Pak dari, ya?
1: Iya, okay, keluarga. Baik. Mm-hmm. Yang kadang-kadang tanggung jawab orang tua ini tergantikan oleh orang-orang, kelompok-kelompok teman-teman sebayanya mm-hmm. di sekitar yang kadang-kadang okay, memberikan efek negatif. Mm-hmm. Nah, ini jadi perlu menjadi perhatian. Jadi perlu nantinya perhatian pemerintah, bahkan pernah kejadian, Bu, di daerah Tembatu saya dapat informasi tahun kemarin.
0: Iya, Pak.
1: Sampai ada grup bunuh diri. Mm-hmm. Nah, ini
0: memprihatinkan juga gitu ya, Pak, ya?
1: Memprihatinkan, mm-hmm. ya.
0: Okay.
1: Sampai ada grup bunuh diri mm-hmm. oleh kalangan remaja. Mm-hmm. Jadi tentunya perhatian kita baik juga ke pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Ketika kita membangun juga kehidupan kerohanian kita, mm-hmm. maka itu sangat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas baik. Di Sulawesi Utara.
0: Baik.
1: Ya, mungkin itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Ferry, di Malalayang yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya gitu ya, terkait topik kita di pagi hari ini, sulut rawan kriminalitas gitu ya. Dan memang setuju juga gitu ya dengan Pak Ferry di Malalayang, tentunya ini juga keluarga gitu ya, juga harus mensupport gitu ya, karena banyak juga yang agak-agak miris sekarang ini gitu ya, tindak kriminalitas itu banyak dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya, anak-anak yang terlibat, bahkan ada yang masih remaja gitu ya. Ini yang sangat memprihatinkan. Dan yang pasti, bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat gitu ya di selama hari ini terkait topik kita, sulut rawan kriminalitas? Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung juga di selama hari ini, kami persilakan. Apalagi untuk Anda yang mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya. Apalagi di selama hari ini yang bergabung di live TikTok, bisa sampaikan juga tanggapan Anda, opini Anda terkait sulut rawan kriminalitas gitu ya di pagi hari ini. Oke, ada lagi yang bergabung pagi hari ini di opini publik gitu ya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik.
0: Selamat pagi
2: Bu Elin.
0: Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak James, ada di Desa Winorangian, Bu.
0: Oke, Pak James di Winorangian. Pak James, bagaimana tanggapannya, Pak, terkait sulut rawan kriminalitas?
2: Ya, sejak penikaman di Pasar 45 ya, yang di Jumbo. Ya, perlu diperhatikan dan ini sangat serius karena mengganggu ketertiban masyarakat juga sempit mas. Jadi dari diri sendiri kita harus menjaga masing-masing. Dan terutama untuk kasus remaja, perlu diperhatikan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Ya, dilibatkan juga di setiap ibadah-ibadah gereja atau di masjid-masjid.
0: Okay.
2: Untuk perjuangan kita terbuat baik tentang bersama.
0: Baik.
2: Dan juga kalau boleh dari pihak aparat, sering patroli untuk para anak remaja yang minum-minum di daerah-daerah terminal-terminal atau di lorong-lorong, untuk didisiplinkan atau dinasihati, bahkan disita minumannya, untuk diberikan arahan-arahan. Juga yang paling utama yaitu seperti yang Bapak di Malalayang tadi katakan, yaitu orang tua berperan utama. Karena ini kan anak di bawah itu masih 17 tahun, itu masih perlu pengawasan dari orang tua. Jangan biarkan anak-anak yang sudah keluar malam sampai lat-lat tak pulang-pulang. Jadi orang tua harus cari mana anak-anak ini dan apa yang mereka lakukan. Nah, yang paling utama juga pemerintah harus berikan mereka pekerjaan, jangan sampai nganggur.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mereka nganggur, mereka hanya minum-minum. Mm-hmm. Kerjanya hanya minum, isap ehabon, bahkan narkoba, kejahatan-kejahatan. Tapi kalau mereka punya tugas, pekerjaan, mereka punya fokus, artinya konsentrasinya untuk bekerja. Jadi kamera juga memberikan pekerjaan.
0: Baik.
2: Kalau mereka tidak punya potensi pekerjaan, diberikan latihan
0: pelatihan BLK, gitu,
2: balai
0: ya?
2: Latihan kerja.
0: Oke, ya. Baik.
2: Itu kan BLK, balai latihan kerja. Jadi mereka punya keterampilan.
0: Oke.
2: Dan mereka boleh kerja, bahkan juga kerja di Jepang. Jepang membutuhkan anak-anak muda Indonesia untuk kerja di Jepang. Mereka punya masa depan sebenarnya. Punya tujuan-tujuan yang lebih bagus sebenarnya. Selalu diarahkan. Anak-anak ini kan perlu bimbingan nasihat. Ya itu, tokoh-tokoh masyarakat harus terlibat. Apalagi orang tua yang paling utama.
0: Oke, baik.
2: Dan keluarga-keluarga, orang-orang tua yang mewakili-mewakili.
0: Baik.
2: Yang bisa menasihati mereka.
0: Oke.
2: Karena mereka juga bangsa Indonesia yang membutuhkan untuk memajukan negara kita.
0: Baik, Pak James.
2: Anak-anak muda. Ya, terima kasih Bu Yali.
0: Baik. Oke, terima kasih.
2: Teman-teman lagi, saudara-saudara mau masuk. Sudah membeli.
0: Baik. Yang pasti
2: di Desa Benorengan.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak James di Benorengan hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya. Tentunya juga aparat kepolisian juga gitu ya rutin mengadakan patroli gitu ya, karena banyak sekali remaja-remaja yang masih mengkonsumsi miras gitu ya. Kemudian juga tentunya ada pengawasan orang tua, dan bahkan pemerintah juga bisa, kalau boleh, bisa memberikan lapangan pekerjaan lah ya gitu ya, agar mereka tuh tidak fokusnya itu hanya kumpul-kumpul dan miras-miras saja gitu ya. Oke, yang pasti terima kasih ya Pak James di Benorengan yang sudah bergabung. Halo, ada lagi yang bergabung. Halo, opini publik, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan Cliff Munot Motoling di Sulawesi Utara.
0: Baik, Pak Cliff, bagaimana tanggapannya?
3: Ini apa nih, Pet? Tema topik apa?
0: Topik hari ini, Sulut rawan kriminalitas.
3: Oh, Sulut berarti 15 kabupaten kota kan, walaupun di Ninsel ini masih agak bisa terkontrol, tapi gak apa-apa. Jadi bagus. Sebenarnya Manado kan, begini, ini kan Sulut rawan apa kan, rawan kriminalitas. Di sini sebetulnya ini peran dari keluarga yang paling utama, benteng. Benteng itu keluarga kan. Tapi kadang-kadang ada keluarga yang enggan. Dalam arti mereka itu cuman mereka itu adunya mereka. Padahal yang paling utama itu dari keluarga. Karena masih mau keluar tuh anak-anak itu dari keluarga, dari rumah kan. Orang tua, kalau masih ada orang tua atau kakak dan sebagainya. Jadi benteng. Terus sekolah. Sekolah itu, karena kalau jam sekolah itu 100% itu tanggung jawab dari pihak sekolah, ya kan? Pendidik bahu ataupun tenaga kependidikan. Dan pemerintah itu saya mengkritisi dalam arti jangan selalu cuma sampaikan anak-anak, tapi bagaimana untuk pendekatan kepada anak-anak? Mungkin setiap minggu ada, istilahkan di data dikumpul di satu tempat, umpamanya desa atau kelurahan, supaya memberikan pemahaman di situ tentang bagaimana cara anak-anak itu supaya bergaul yang baik. Sekarang jujur saja banyak anak-anak remaja itu yang bawa sajam, senjata tajam. Karena kalau orang bawa sajam itu orang kelihatan itu, wow, ketakutan begitu. Jadi orang bahas singgung sadiki langsung keluar senjata tajam, pisau begitu. Jadi itu yang paling utama ada kolaborasi. Pihak keluarga, orang tua, kakak adik dan lain sebagainya yang sudah paham tentang hal itu. Terus pihak sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemerintah. Pemerintah itu jangan selalu cuma sampaikan, tapi tidak ada aksi. Dalam arti, bagaimana Kang? Orang sebenarnya itu kan orang pandai. Oh, orang kalau berbicara pemerintah kan, mau bikin regulasi, jago dorang. Aturan, undang-undang. Tapi yang diperlukan situ, implementasi praktek, action begitu.
0: Actionnya.
3: Jangan gitu, bilang kan cuma berkoar-koar. Kita saja di desa kita itu jarang pemerintah itu yang selalu memberikan penyampaian di toa. Itu tidak ada loh, tidak ada. Jadi orang sebagai masyarakat itu, aduh bagaimana nih pemerintah itu. Nanti so kejadian kemarin beberapa yang tahun lalu kira-kira atau awal Januari Februari ada penikaman. Nanti dari situ pemerintah itu sampaikan sama kecamatan dari camat, oh anak muda harus diawasi dan sebagainya. Bukan begitu dong. Dan bilang, sebelum terjadi, tolong
0: antisipasi.
3: Jangan bilang, sedia payung sebelum hujan. Atau apa bilang ke lagu, sedia aku sebelum hujan. Berarti kan orang tahu. Jadi titik-titik di mana rawannya seperti apa, dorong pergaulan itu seperti apa.
0: Baik.
3: Jadi harus kolaborasi, ada tiga elemen. Dari pihak keluarga, rumah, orang tua, kalau masih ada orang tua, kakak, dan yang itu, pihak sekolah, kalau masih sekolah, dan pihak pemerintah. Jangan lo bilangkan terlalu banyak regulasi, aturan, tapi aksesnya tidak ada, nonsen namanya.
0: Baik.
3: Jadi tolonglah, dari ketika diangkat opini ini, pemerintah yang stakeholder yang mendengar ini, pikir kuat, jangan nanti so terjadi baru lagi itu. Jadi bilangkan, bagaimana ini, so keceplosan begitu, mau jadi ngoni kan pandai, apalagi tuh anggota-anggota dewan itu, rapatkan, sampaikan kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan. Mungkin sebatas itu dulu yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf dan
0: baik.
3: Nanti di lain, nanti yang
0: nanti di selanjutnya ya. Dapatkan. Nanti
3: juga. Saya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Klip di Motoling. Memang setuju juga gitu ya. Tentunya harus ada kolaborasi antara pihak keluarga. Peran keluarga itu sangat penting gitu ya. Terus kalau masih sekolah juga tentunya peran dari guru, pendidik juga gitu ya. Tentunya juga ini sangat penting. Kemudian ada kolaborasi juga dengan pemerintah. Pemerintah juga harus aktif, jeli gitu ya. Ada aksi gitu ya. Yang pastinya jangan sampai pas ada kejadian baru langsung ada aksinya gitu ya. Harus ada antisipasi sebelum kejadian gitu ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Klip tadi di Motoling. Oke, baik, terima kasih Pak Klip sudah bergabung, sudah menyampaikan tanggapannya, opininya gitu ya di sore hari ini di Opini Publik. Terima kasih. Di 082195835080 ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi Opini Publik.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Opini Publik. Dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
0: Ibu Rita di Kawangkoan, bagaimana tanggapannya Ibu terkait topik hari ini, sulut rawan kriminalitas ini Ibu?
4: Tanggapan saya, ini ada kerjasama sekolah, pemerintah, pihak gereja atau masjid begitu. Terutama yang paling utama keluarga. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita kegiatan hari-harinya sudah tidak maksudnya sudah mencurigakan, misalnya banyak kegiatan-kegiatan keluar-keluar malam, kegiatan tidak tahu apa aktivitasnya, sebagai orang tua perlu dan selalu menyelidiki apa yang mereka lakukan. Dan juga pemerintah jangan segan-segan atau jangan bosan-bosan memperhatikan semuanya ini, apalagi bagian keamanan dapat memberikan patroli.
0: Patroli juga penting buat gitu ya.
4: Anak, ya.
0: Oke, baik.
4: Kalaupun misalnya masih jam-jam 8 begitu, harus patroli di mana ada anak-anak muda berkumpul. Harus dilihat kegiatan apa yang mereka lakukan. Jangan-jangan kalau ada perkumpulan, paling di situ ada hal-hal yang timbul kejahatan buat anak-anak remaja. Jangan pun anak-anak remaja, orang yang seorang tua lagi, boleh ditegur kalau sudah mencurigakan atau menunjukkan pribadi yang tidak baik. Jadi
0: baik,
4: harus ada kolaborasi dari pihak gereja atau pihak di masjid,
0: tokoh agama atau, lah ya gitu ya,
4: juga pihak pemerintah dan polisi.
0: Oke, baik.
4: Paling utama keluarga juga. Ya, demikian.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Bu Rita di kawan-kawan hari ini yang sudah bergabung. Tentunya ditambahkan juga tadi harus ada keterlibatan pihak terkait juga gitu ya. Ada kolaborasi juga, sama juga seperti Klip katakan tadi juga gitu ya. Sama juga yang disampaikan oleh Bu Rita, cuman selain keluarga, tentunya sekolah, pemerintah, tentunya juga melibatkan tokoh agama gitu ya. Baik, terima kasih Bu Rita di Kongkongan hari ini juga yang sudah bergabung ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
5: Selamat pagi, Selin.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Dengan pendukung Inggris-Kroasia. Kawan-kawan.
0: Oh, Pak John. Apa kabar Pak John?
5: Apa yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi,
0: iya,
5: dan Saudara Klip bagus. Dan saya mau himbau lagi, terutama sekarang, zaman-zaman sekarang. Karena sekarang Ibu Yelin, yeah. Manado soalnya tidak aman. Hmm. Baik siang maupun malam di mana saja orang perempuan. Hmm. Ini harus ada apa itu? Terutama apa yang dikatakan oleh saudara Kulis dan Ibu Rita tadi, keluarga. Mm-hmm. Kalau tuh anak so jam 8, so jam 9 cari. Mm-hmm. Atau ngana mau kemana. Kadang-kadang, Jelin, mm-hmm. mau tanya Pak anak-anak, oh mau ke teman. Padahal ada seorang sobaku aja, mari seorang di sini. Apalagi so ada minuman-minuman keras. Mm-hmm. Itu pengaruh. Jadi saya harapkan sebelum pemerintah, orang tua memberikan pengawasan kepada ya. Anak-anak, apalagi mm-hmm. anak-anak remaja, terutama sekarang Ibu Jelin,
0: yeah.
5: Patroli, betul apa yang dikatakan patroli. Oleh Ibu Rita dan mm-hmm. Krim tadi. So, sekarang saya tidak perlu malam patroli, sedang siang patroli. Karena kejahatan sekarang, Jelin, saya tidak bilang dia malam, sedang siang-siang rombeking. Jadi ini semua, Ibu Jelin, ini kalau saya analisa saya, ini apa sebab terjadi begini, Jelin? Lapangan kerja.
0: Lapangan pekerja, jadi faktor juga gitu ya Pak
5: karena
0: ya?
5: Karena orang, iya faktor itu lapangan kerja, karena sekarang mau cari kurang, mau cari gampang.
0: Iya.
5: Iya, toh. Coba lihat aja, Jelin, kan begal-begal pencuri motor di Jakarta. Sekarang iya. orang melawan apa mau jadi-jadi karena saya lihat sebanyak bahasa tajam. Aparat saja non tembak. Iya kan? Mm-hmm. Jadi sekarang saya mau himbau kepada pemerintah, TNI Polri harus ada tindakan tegas. Iya. Saya memberikan apresiasi kepada Kapolda di Lampung. Iya. Apa yang Kapolda Lampung lakukan itu baik. Karena sekarang orang sudah mulai bicara akan. Mm-hmm. Jadi saya pikir kepada pemerintah harus ada ketegasan. Mm-hmm. Tindakan. Mm-hmm. Tegas. Mm-hmm. Iya. Karena orang sekarang saya nampak pikir, oh dia begini-begini. Terutama juga Jelin kepada tokoh-tokoh agama. Mm-hmm. Di khotbah-khotbah di gereja dan masjid harus menghimbau masyarakat orang tua supaya menjaga hal-hal yang tidak berkenan, memberikan penyuluhan kepada umat, jemaat, dan masyarakat.
0: Oke, okay, baik.
5: Dimanapun itu berada di, tadi ada apa acara suka, duka, harus memberikan penyuluhan, menyampaikan. Orang tua, kalau orang tua itu anak soalnya nggak pulang cari. Mm-hmm. Ya, kadang-kadang sekarang Jelin, anak-anak tuh badusta. Mak, orang mau pergi belajar ya, mau keluar, mau pergi tempat. Padahal,
0: nongkrong tanah, gitu ya.
5: Karena kan tuh ada HP tuh.
0: Iya.
5: Seorang coba, orang bikin begini, berkumpul di sini. Jadi, itu Jo,
0: okay, baik.
5: Apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, Ibu Rita, Kumbela Kalumintang, Klif, itu semua bagus. Jadi okay. jadi ini harus pemerintah harus apa itu
0: peka gitu ya.
5: Aparat TNI okay. Polri.
0: Baik.
5: Bagaimana Jokowi?
0: Baik, terima kasih Pak John di Kawangkoan ya. Oke, shalom. Terima kasih Pak John di Kawangkoan hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Tentunya Anda bisa sampaikan tanggapan Anda, opini Anda singkat padat jelas gitu ya di opini publik di pagi hari ini. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan saran kami juga melalui live TikTok di kesempatan hari ini dan juga didengarkan di seluruh Indonesia gitu ya. Selamat pagi. Semoga apapun kegiatan-kegiatan aktivitas Anda juga semuanya dilancarkan. Jangan lupa like dan komennya juga gitu ya. Terkait topik hari ini, sulut rawan kriminalitas. Terima kasih. Di sini ada Syami yang sudah bergabung di live TikTok. Menurut Syami sendiri, kriminalitas pelajar seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas di setiap daerah membentuk pengawas khusus. Oke, baik. Terima kasih Syami hari ini yang sudah bergabung ya. Dan tentunya juga terima kasih yang sudah join ya untuk semuanya yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Terima kasih juga Roberto Fofit ya. Jakarta hadir. Halo Jakarta. Jakarta. Terima kasih hari ini yang sudah menyaksikan Pro 1 di opini publik di live TikTok kita gitu ya pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Anda juga yang menyaksikan di live TikTok bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda terkait topik hari ini, sulut rawan kriminalitas gitu ya. Terima kasih Setia 80, mantap Pro 1 Manado. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat pagi opini publik.
6: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bapak. Ya, Bapak siapa, di mana ini?
6: Rudi.
0: Pak Rudi di?
6: Di Pal 2.
0: Di Pal 2. Oke, bagaimana tanggapannya Pak terkait sulut rawan kriminalitas ini?
6: Ya, kalau saya mengutip satu sedikit berteori. Jadi ada satu teori kriminalitas itu penyebabnya itu ada istilah differential association. Berarti bahwa orang bertindak kriminal itu bisa karena faktor dorongan mendiferensiasikan, artinya menyamakan diri dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Kalau saya mengamati kasus-kasus kriminal kampung-kampung di Manado itu kampung-kampungnya itu saja. Ya, orang tahu di bagian bagian mana itu ya. Ya, nanti bahwa seorang pemuda atau remaja itu dia memposisikan sebagai kriminal atau penindak pelaku kriminal, bawa sajam dengan mudah, bukan menusuk orang dengan mudah. Itu karena dia mendiferensiasikan dirinya dengan sama dengan yang lain, lingkungan sekitarnya. Jadi kalau pada dasarnya dia sudah hidup mulai dari lingkungan keluarga yang memang jahat, tidak mengajarkan kebaikan, ya, sedangkan ke gereja atau ke masjid mama papa nyanda, tentu anak-anak tak iko-iko. Jadi kalau tetangga sebelah dengan bermegah diri, oh kita bawa pisau, kita ada tuh kita pegang, karena bagaimana? Jadi itu sifat diferensiasi association.
0: Oke, jadi lingkungan bisa mempengaruhi gitu ya Pak ya?
6: Faktor lingkungan pasti. Jadi kalau dalam istilah kriminalitas itu penyebabnya itu bisa karena internal, eksternal. Nah, itu kan ada juga istilah misalnya penindakan dan pencegahan. Nah, kalau penindakan tentu itu tugas aparat, pemerintah. Tapi sejauh mana mereka bisa berperan? Nah, sekarang DP pencegahan itu yang bagaimana mesti pikir. Tapi masalahnya kalau kita orang ambil satu teori tekanan sosial, tadi sudah dibilang bahwa kriminalitas terjadi juga karena memang faktor misalnya ekonomi, pekerjaan yang tidak ada. Nah, itu faktor eksternal. Tapi ya itu tadi, kondisi ini membuat orang tua sedangkan mau pikir mau makang sunyanda, apalagi mau pikir anak yang berperilaku bijak, tidak berkriminal, sedangkan orang tua kurang urus diri sendiri. Jadi ini multi kompleks. Tapi sekarang bagaimana ya, kalau memang pada akhirnya pencegahan tidak bisa dilakukan, ya penindakan.
0: Harus bawa tadi orang cari solusinya gitu ya Pak ya, sudah tahu masalahnya ini seperti ini, solusinya memang, sekarang gitu ya.
6: Memang ini memang harus karena memang ya kalau penjara orang tua juga sudah peduli dengan itu anak-anak sih ini yang terjadi ini memang orang-orangnya itu aja, keluarganya itu saja.
0: Baik.
6: Saya mengutip satu artikel yang lucu juga. Ini Indonesia ini adalah negara yang paling banyak pemeluk agama. Tapi pakai logikanya nggak ada. Ini berarti kalau begitu peran gereja masjid juga sampai di mana? Orang-orangnya itu aja kok. Jangan cuma bulan puasa atau Natal dan tahun baru bertobat. Gitu kan. Ya, yang paling penting ini ya kalau memang sudah begini, caranya adalah penindakan saja.
0: Penindakan.
6: Tembak di kaki. Kalau perlu. Nggak perlu mau sodeng senjata, mau serang polisi aja dong sudah takut, apalagi orang masyarakat biasa.
0: Baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rudi di Pal 2 gitu ya. Memang pasti penindakan yang tegas gitu ya. Ini yang tentunya juga harus digarisbawahi gitu ya. Tentunya karena sudah banyak dan berkali-kali gitu ya tindakan kejahatan kriminalitas ini sudah terjadi gitu ya. Sekarang penindakan yang harus tegas gitu ya, yang tentunya juga Pak Rudi sarankan gitu ya, kapan perlu tadi tembak kaki ya Pak ya, aduh yang pastinya harus tegas lah pada intinya. Terima kasih ya hari ini yang sudah menyampaikan opininya, tanggapannya juga gitu ya di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
7: Tapi ya.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
7: Jokowi Tomohon.
0: Oh, Pak Jokowi Tomohon. Silakan Pak Jokowi, bagaimana tanggapannya? Sulut ya, rawan kriminalitas ya, ini. Ah,
7: kalau kan itu bukan baru sekarang. Cuma sekarang kan tuh kuat dia peristiwa lebih vulgar, lebih terbuka tuh kalau Nado.
0: Iya.
7: Sedang siang boleh terjadi itu ala gitu. Ya memang ya dia problem itu tak kira banyak. Dan memang sama yang itu Bapak tadi bilang, kalau ditelusuri memang cuma orang-orang yo tu pelaku kalau kalau mau lihat dan cuma di nak ustaz dan nak usah bilang dia tampak-tampak kan dia nama tampak dia tampak-tampak tertentu kalau rupa di Nado. Kan dia begitu. Mana juga cuma di Nado. Di Tomohon juga ada begitu, seperti berapa hari lalu ada di Tomohon. Kedapatan si ya atau apa pernah bilang teks-teks memang bawa saja. Dan itu yang kita soroti Pak, itu kebiasaan membawa
0: sajam gitu ya.
7: Sajam. Padahal itu di tempat publik yang seharusnya steril dari hal-hal begitu. Kan barangkalinya ya, karena ini mungkin saya pikir begini, sudah jadi budaya toh. Jadi so anggap itu hal biasa. Bawa begitu, di bayangkan orang mau pergi pusat perbelanjaan bawa pisau bawa apa. Bagaimana orang nggak mau takut.
0: Sampai yang sempat viral juga gitu ya Pak.
7: Iya, baru-baru yang terjadi kan di Mantos itu.
0: Iya.
7: Itu bikin heboh tuh. Itu orang lihat, orang luar lihat. Ah, orang mau datang pasti loh nempat pikir dua kali. Ya di Nado sedang di tempat-tempat keramai begitu, boleh jadi begitu, apalagi di tempat-tempat sunyi. Itu kan jadi pertanyaan untuk orang. Ya kalau kita berbicara soal agama, orang kan Indonesia sama itu Bapak bilang tadi, beragama memang hebat, markal berlogika terkebelakang, karena tidak berjalan tuh pasti tidak serasi itu. Jadi memang problem bagaimana itu, yang pertama tentu kalau kita lihat faktornya ekonomi loh.
0: Ekonomi ya,
7: pertama ya, ekonomi. Yang kedua itu sarana-sarana untuk orang ke anak-anak untuk menyalurkan untuk bakat itu tidak tersedia. Itu pun tidak ada kali ya. Sebenarnya kan mesti lebih banyak fasilitas-fasilitas untuk anak-anak berkumpul, bersosialisasi, supaya orang jadi positif. Mar, kalau cuma lewat HP tengah malam kok miras atau apa, ya tetap mengarah ke apa, hal-hal negatif, walaupun itu kalau kita lihat juga pihak kepolisian juga sudah bekerja keras. Bahkan Pak Kapolda sudah bilang kalau begal, tembak jadi kaki. Memang kita juga setuju. Kan orang tidak menghargai apa nyawa orang. Bagaimana orang mau dihargai? Itu kan dia ketimbal balik begitu. Kita setuju itu. Jadi memang perlu apa, ya banyak tindakan lagi lah, apa kebijakan atau apa yang harus diambil oleh pemerintah. Bagaimana orang mesti baca kok ODP situasi orang di Kota Manado di tempat-tempat ini bagaimana, apa dia punya jalan keluar begitu. Juga di tempat-tempat lain itu kira memang satu problem, memang ya mungkin problem perkotaan ya, atau di sudah di sosoknya manusia. Kadang-kadang punya manusia itu sudah ada harga, karena yang tidak ada rasa penghargaan toh. Kita sama dengan itu Bapak tadi bilang, ya kalau soal agama itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau orang menghayati agama pasti tidak akan terjadi begitu. Kalau orang mau suruh-suruh tuh pendeta mesti bilang begini, tuh ustaz mesti bilang begini, itu juga kan tak pikir tidak terlalu tepat, karena so cukup kan orang so bilang begini-begini. Nggak mungkin kata pendeta saya jangan begini-begini nyana ya. Pasti secara umum dia bilang. Jadi memang ini problem.
0: Oke, baik.
7: Bukan baru sekarang. Jadi saya kira
0: baik,
7: perlu ada tindakan dan gerakan dari semua pihak, terlebih kepada masyarakat dan pemerintah.
0: Baik.
7: Dan terlebih terutama keluarga. Saya kira itu yang faktor paling penting, itu keluarga. Mar, sama jadi yang itu Bapak tadi bilang, biarlah keluarga kalau DP orang tua yang mau cari makan sehingga mati, ya otomatis tapi itu DP anak, ya biar bagaimana pasti akan terbengkalah.
0: Tak biar-biar gitu ya.
7: Jadi memang baik, banyak DP persoalan. Ya saya kira Itulah itu Joyeli.
0: Iya, terima kasih Pak Jokowi.
7: Selamat pagi Tabea.
0: Terima kasih Pak Jokowi hari ini yang sudah bergabung, sudah menyampaikan tanggapannya juga gitu ya di zona hari ini. Yang paling utama adalah tindakan dan juga kebijakan yang jelas gitu ya. Tentunya juga sudah tahu nih problemnya gitu ya, masalahnya. Memang ini sudah tidak asing lagi gitu ya bagi masyarakat, dan tentunya juga masyarakat juga menuntut bagaimana nih tindakan selanjutnya dari pemerintah, pihak dari kepolisian juga seperti apa, dan juga dituntut nih dari pihak keluarga juga harus ada tanggung jawab, jangan membiarkan anaknya gitu ya, apalagi yang sering keluar malam. Tentunya juga kalau misalkan belum pulang, dicari lah paling tidak gitu ya, jangan sampai ada yang nggak pulang-pulang atau pulang pagi gitu ya, nggak tahu anaknya di mana gitu ya. Tentunya perhatian dari orang tua pun juga tentunya sangat dibutuhkan, diperlukan gitu ya. Yang pastinya juga itu tadi beberapa tanggapan dan opini-opini yang sudah bergabung di opini publik pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Yang pasti pendengar, data resmi Polda Sulawesi Utara sendiri menunjukkan bahwa memang sepanjang tahun 2025 ada terdapat 8.407 kasus tindak pidana gitu ya, tindak pidana yang ditangani jajaran Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan juga Polres atau juga Polresta gitu ya. Jadi jumlah tersebut memang justru menurun 265 kasus atau sekitar 3,05% dibandingkan tahun 2024 kabarnya, yang juga mencapai 8.672 kasus. Dan di sisi lain, tingkat penyelesaian perkara meningkat dari 55,1% menjadi 59,4%. Ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penanganan kasus oleh aparat kepolisian. Dan meski demikian pendengar, beberapa jenis kejahatan memang masih mendominasi gitu ya. Dari laporan masyarakat pun banyak. Berdasarkan rilis resmi Polda Sulawesi Utara sendiri, kasus yang paling banyak terjadi sepanjang 2025 adalah penganiayaan biasa gitu ya, sebanyak 2560 kasus. Kemudian disusul pencurian biasa 730 kasus, pengeroyokan 623 kasus, penipuan 489 kasus. Selain itu juga memang aparat juga menangani ada 208 kasus narkoba dengan tingkat penyelesaian hampir 80%. Dan data ini memang menunjukkan bahwa tantangan keamanan di Sulawesi Utara juga memang lebih banyak didominasi oleh kejahatan konvensional yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Dan bahkan publikasi statistik kriminal Provinsi Sulawesi Utara ya 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik ini juga menegaskan bahwa seluruh data kriminalitas berasal dari laporan resmi Polda Sulawesi Utara dan jajaran Polres gitu ya. Dan yang pastinya bagaimana tanggapan Anda terkait sulut rawan kriminalitas, Anda bisa sampaikan di sulut bicara juga nanti gitu ya. Dan sekarang masih di opini publik. Halo, selamat pagi opini publik.
8: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
8: Yang Joshua.
0: Bapak siapa, Ma?
8: Joshua,
0: oke. Okay. Di mana, Pak?
8: Di Winang.
0: Winang, oke. Okay. Bagaimana, Pak, tanggapannya terkait sulut rawan kriminalitas?
8: Sulut rawan kriminalitas sebenarnya kan sudah dari dulu.
0: Sudah dari dulu ya, Pak, ya?
8: Iya. Sebenarnya kan cuma sulut juga, dia langsung mulai juga sama. Rawan kriminalitas. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya penindakan. Nah, sebenarnya kan semua berawal dari keluarga sebenarnya, pendidikan keluarga. Nah, yang faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas itu terjadi, ya salah satu faktor ekonomi. Nah, kemudian faktor juga seperti kesempatan.
0: Gitu. Oh ya, kesempatan, ya.
8: Ya. Walaupun tidak ada niat, tapi kalau ada kesempatan kan semua bisa terjadi.
0: Betul-betul.
8: Nah, kenapa sekarang sulut lebih rawan? Yang pertama itu tidak ada efek jera kalau menurut saya. Efek jera. Terutama kan yang paling banyak sekali beredar di sulut ini ya dogger. Itu sangat meresahkan.
0: Okay.
8: Nah, sebenarnya yang perlu ditingkatkan ini apa ya, kan tipnas di lingkungan masing-masing sebenarnya.
0: Oke, baik.
8: Gitu. Gimana apa di lingkungan itu bisa aman? Kan semua kan dari masyarakat, terutama juga kepala-kepala lingkungan. Itu faktor yang sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kan kepala lingkungan sekarang perannya tidak terlalu gimana kalau mau dilihat. Hanya bersifatnya penting lingkungan bersih, tapi sudah tidak memperhatikan faktor-faktor keamanan.
0: Oke, baik.
8: Nah, kemudian tindakan juga dari apa ya? Dari tindak kepolisian. Nah, kenapa saya tadi bilang ini efek jeranya ini kurang, makanya banyak contoh ya di lingkungan saya atau di tempat saya. Dia ada seorang ini, dia pernah nikam orang. Gitu. Tapi pas keluar dari penjara, justru malah di lingkungan itu apa ya, kayak dipuji-puji begitu. Makanya tidak ada efek jera. Makanya dia ulang lagi. Gitu. Kalau dari saya sih ya,
0: baik.
8: Hukumannya ini yang harus
0: lebih tegas lagi gitu ya.
8: Lebih tegas lagi dan pemerintah juga harus lebih sering sebenarnya. Yang cumannya, yang penting patroli tidak ada. Dari itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Yusma. Di hari ini yang sudah bergabung di Winang, kalau saya tadi ya, ya pasti terima kasih sudah bergabung di 0821985350. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Di selatan hari ini sekarang ada dari sebentar Pak Adi Tumbel gitu ya, yang pasti dari Kota Manado. Kalau saya melihat kondisi sekarang, masyarakat memang harus lebih waspada dibanding beberapa tahun lalu. Karena di lingkungan pasar misalnya pencopetan, kehilangan dompet atau kendaraan yang diparkir sembarangan masih sesekali terjadi. Saya tidak mengatakan Manado tidak aman, tapi memang kita harus lebih berhati-hati. Saya mengapresiasi polisi yang sering berpatroli di kawasan pasar, namun menurut saya jumlah personil pada jam-jam ramai masih perlu ditambah. Selain itu juga pedagang juga harus ikut menjaga keamanan, misalnya memasang CCTV dan saling mengingatkan apabila melihat orang yang mencurigakan. Oke, terima kasih Pak Adi yang hari ini sudah bergabung ya. Dan yang pasti ada lagi dari Ibu Maria, Ibu Maria Kalangi yang ada di seputaran Tikala. Oke, yang paling saya rasakan sekarang justru bukan takut menjadi korban kejahatan di jalan, tetapi khawatir terhadap penipuan yang terjadi melalui telepon atau media sosial. Banyak sekali modus baru, mulai dari undian palsu, pinjaman online ilegal, sampai akun WhatsApp yang mengatasnamakan keluarga, orang tua seperti kami, kadang sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Menurut saya, sosialisasi mengenai kejahatan digital juga memang harus lebih sering dilakukan sampai ke tingkat kelurahan. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Maria hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di Opini Publik. Halo, selamat pagi Opini Publik.
9: Halo, selamat pagi Opini Publik.
0: Selamat pagi Bapak, yang Bapak siapa di mana ini?
9: Ya, Pak Tole Tondano.
0: Pak Tole?
9: Iya.
0: Di Tondano. Oke, silakan Pak, bagaimana tanggapannya ya, pertama, sulut rawan kriminalitas?
9: Ya, masalah ini sebenarnya masalah krusial. Mulai dari penyelenggara negara. Penyelenggara negara sebenarnya harus jujur. Dan komitmen jangan hanya pakai integritas yang ditandatangani, namun dengan berbagai delik, sehingga regulasi yang ada hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan kedua, untuk masalah para pendidik, sebenarnya yang melaksanakan pendidikan itu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ketika ada penilaian, harus diberikan sesuai dengan fakta di lapangan. Bukan karena like and dislike di antara peserta didik. Ketiga, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dan tokoh agama seharusnya memang benar-benar memberikan tugas pelayanan. Itu sesuai dengan janji yang mereka ungkapkan kepada bukannya masa, bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan untuk mencari popularitas. Dan yang terakhir, kepada penegak hukum, penegak hukum seharusnya melakukan, ada tiga pengayoman yang harus mengayomi masyarakat, menegakkan hukum yang harus mereka tuntaskan, dan melindungi akan masyarakat. Nah, ketika mereka melihat fakta di lapangan yang benar-benar mereka inginkan sesuai dengan fungsi dan kode etik yang mereka pelajari, maka itu semua pasti akan aman. Jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terutama para pimpinan. Pimpinan seharusnya bukan melihat dari segi kepentingan pribadi, tapi kepentingan negara.
0: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tolly Tondano tadi yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Dan tentunya juga memang tindak kriminal ini gitu ya, sudah tidak asing lagi, memang sudah umum terjadi gitu ya. Tapi ya pastinya harus ada tindakan lebih tepat lagi gitu ya. Dan tentunya juga kalau boleh lebih tegas lagi gitu ya. Jangan tumpul di atas gitu ya, terus kemudian tajam ke bawah gitu ya. Aturan hukumnya juga harus jelas gitu ya. Dan kalau memang yang bersalah harus ditindaklanjuti gitu ya, kasusnya harus diberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Tentunya juga biar ada efek jera juga. Oke, baik, terima kasih ya yang sudah bergabung tadi, yang sudah menyampaikan tanggapan opininya juga di 082195835080 juga. Terima kasih. Tadi ada juga yang bergabung sebentar. Ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Di sini ada Pak Ronald Pangalila di Kota Tomohon. Sebagai sopir yang bekerja dari pagi sampai malam, saya merasakan keamanan jalan di Sulawesi Utara sebenarnya cukup baik. Namun ada beberapa titik yang minim yang minim penerangan sehingga membuat pengendara merasa kurang nyaman ketika melintas pada malam hari. Saya berharap pemerintah daerah memperbaiki lampu jalan dan aparat kepolisian lebih sering melakukan patroli di jalur-jalur yang sepi. Kehadiran polisi saja sudah membuat masyarakat merasa lebih aman. Oke, terima kasih Pak Ronald ya di selama hari ini. Kemudian ada Ibu Yulia. Saya melihat akar persoalan kriminalitas ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga pendidikan karakter. Karena banyak anak muda yang terlibat perkelahian karena mudah terpancing emosi atau terpengaruh minuman keras. Sekolah, keluarga, tokoh agama, dan juga pemerintah di sini harus bekerja sama membangun karakter generasi muda. Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu mereka berhadapan dengan hukum. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya hari ini positif ya. Terima kasih untuk tanggapan opininya baik melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di pagi hari ini. Dan mohon maaf ya karena waktu kita juga terbatas, karena saat lagi di pukul 8 kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya nanti juga Anda bisa bergabung di Sulut Bicara, nanti juga akan kita hadirkan ada beberapa narasumber nanti di Sulut Bicara terkait topik sulut rawan kriminalitas ya. Baik, saya Lin Salviani, saya tutup opini publik di hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.